Berkat Anda masih bersama kami di RRI Bengkalis 90,6 MHz. Apakah Anda termasuk orang yang sering memakan jagung lalu rambutnya ini dibuang nih pendengar? Nah, ada beberapa stigma medis yang sering dianggap sampah pada jagung. Rambut-rambut yang menutupi buah jagung ini ya ternyata memiliki beragam manfaat bagi kesehatan tubuh nih pendengar. Rambut tipis yang tumbuh di bawah kulit jagung ini mengandung protein, karbohidrat, kalsium, kalium, magnesium, natrium, garam, minyak asid atsiri, alkaloid, tanin, saponin, flavonoid, stigmasterol, dan sitosterol. Wah, banyak sekali nih pendengar. Karena memiliki beragam kandungan, tak terduga rambut jagung ini bahkan telah digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok dan Amerika untuk mengobati berbagai macam penyakit. Yang pertama ini ternyata dapat meningkatkan kesehatan jantung. Karena adanya flavonoid dalam rambut jagung telah terbukti menurunkan kolesterol, lipoprotein, densitas rendah atau LDLC, kemudian trigliserida dan kadar kolesterol total. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah dapat membantu menurunkan berat badan. Wah, pas sekali nih untuk Anda yang sedang melakukan program diet ya. Kemudian yang ketiga, dapat mengurangi tekanan darah tinggi. Dan yang keempat, atasi kelelahan. Kelelahan pastinya membuat kita merasa lemas nih. Kalau sudah lemas ya, lelah, apapun itu menjadi tidak bersemangat untuk beraktivitas. Nah, kehilangan motivasi ini kemudian juga energi untuk dibalik atau dipulihkan kembali. Ternyata rambut jagung yang mengandung flavonoid di dalamnya dapat meningkatkan aktivitas anti kelelahan yang telah terbukti mengurangi kelelahan dan membuat hari-hari Anda merasa tidak terlalu lelah. Kemudian dapat mengurangi gula darah. Rambut jagung ini juga dapat mengurangi kadar gula darah dan membantu mengelola gejala diabetes. Dan juga ternyata mengatasi peradangan yang pendengar. Peradangan kronis yang dikaitkan dengan berbagai macam penyakit, termasuk juga penyakit jantung dan diabetes. Yang terakhir, manfaat dari rambut jagung ini adalah mengatasi depresi. Karena rambut jagung memiliki aktivitas antidepresi, dan penelitian telah menunjukkan bahwa rambut jagung menunjukkan aktivitas antidepresi terhadap tikus diabetes yang diinduksi streptozotokin.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sihasara tedu.
3: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya, mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor.

0: Well, we are back to the talk show. Pendengar, kali ini kita bicara timeline. Jadi saat kita ingin melakukan suatu hal, pastinya sangat berhubungan sekali dengan waktu. Ada orang yang punya banyak waktu luang, tapi ada juga yang super sibuk. Apalagi nih kalau mereka yang banyak kegiatan, agenda, acara, dan segala macamnya lah. Salah satunya bareng teman ngobrol kita kali ini bersama musisi Satin Zaneta. Halo Satin.
1: Halo.
0: Okay, menurut lu timeline ideal itu seperti apa sih?
1: Timeline ideal sebagai individu itu panduan biar kita lebih tertata aja sih apa yang mau kita jalanin, apa yang mau kita jalanin duluan. Jadi biar gak overwhelm sama sesuatu, aku biasanya personally dibantu sama orang-orang terdekat aku juga. Karena aku anaknya mudah overwhelm, jadi aku dibantu untuk bikin timeline apa sih yang mau aku kerjain duluan, kenapa gue mau ngerjain itu duluan, kenapa gak yang ini duluan. Jadi sebenarnya menurut aku personally, timeline itu penting biar kita tidak overwhelm. Tapi jangan sampai dijadikan itu dijadikan pressure. Karena kadang, sejujurnya juga kadang, aku merasa timeline itu nge-pressure aku sedikit. Karena apalagi kalau gak sesuai sama timeline-nya, kalau misalkan menurut aku kok gak tepat ya sama apa yang gue mau, terkadang jadi pressure. Cuman balik lagi, aku mencoba mengingatkan kepada diriku, kenapa sih gue bikin timeline ini at the first place? Bukan untuk jadi pressure, bukan untuk jadi tekanan, tapi lebih panduan buat gue aja, biar gue lebih tertata apa yang mau gue jalanin gitu sih.
0: Tapi pernah gak sih lo merasa kalau timeline itu hidup lo jadi gak nyaman nih?
1: Aku selalu remind myself that semakin seiring berjalannya waktu, kita jalan sesuai dengan path yang menurut kita benar. Tapi semakin kita nengok kanan-kiri, kita dengerin orang di kanan, orang di kiri, makin gak nyampe tujuannya. Jadi aku remind myself.
0: Okay. Well, dari perjalanan hidup lu yang saat ini sedang meniti karir, apa yang harus lu lakuin dan kenapa lu memilih apa yang lu jalanin sekarang ini?
1: Apa sih yang buat gue memilih ini sekarang? Kenapa gue ada di sini sekarang? Kenapa gue memutuskan untuk menjalani ini sekarang? Jadi lebih kayak ke reminding myself.
0: Okay.
1: Apa tujuannya dan kenapa, dan juga remind ke diri gue sendiri lagi kalau misalkan apa yang dijalani sekarang ini sudah dipikirkan matang-matang. Jadi semakin lo mikirin apa yang orang lain omongin, semakin lo nengok kanan kiri, semakin gak nyampe ini ke tujuan.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke fokus aja sih ke diri sendiri.
0: Okay, that's point. Tapi pernah gak lo rasa begini, apakah mungkin semua ini bakal terjadi tepat pada waktunya sesuai ekspektasi lo? Karena kan lu sebagai seorang penyanyi ini pasti butuh waktu, butuh perjuangan. Yang gua rasa ini luar biasa prosesnya.
1: Aku pernah merasa, dan aku selalu merasa sih, semua hal itu akan terjadi tepat pada waktunya, punya timingnya masing-masing.
0: Amin.
1: Dari dulu aku pengen banget jadi penyanyi. Dari aku kecil, aku selalu pengen dianterin ikut ajang-ajang nyanyi gitu. Tapi
0: gimana?
1: Ayah ibu selalu bilang kayak nanti dulu, sekolah dulu gitu. Sebenarnya ada rasa keselnya dikit sih dulu, kayak kenapa sih, kenapa sekarang sih, kenapa harus nanti sih, emang kenapa sih, emang sekarang gue gak mampu gitu. Itu ada. Cuman ternyata aku rasa sekarang aku melihat ke belakang, itu ada benernya banget malah.
0: Okay.
1: Soalnya kalau aku misalkan menjadi penyanyi dari dulu, belum tentu akan seperti sekarang gitu loh jalannya. Kalau sekarang alhamdulillah dipermudah, dipertemukan oleh banyak orang baik dan orang hebat yang mau bantu. Kalau dulu kan belum tentu. Jadi sebenarnya
0: gimana caranya lu bisa yakin dan kayaknya begitu sabar deh, katakanlah menunggu sesuatu yang lu inginkan nih.
1: Sebelum menuju ke timing yang tepat itu, banyak banget proses dan pembelajaran yang aku dapat sih. Aku punya cara untuk menunggu timing yang tepat untuk sesuatu hal yang aku inginkan. Biasanya aku selalu mengulang-ulang ke diriku sendiri kayak everything happens for a reason.
0: Okay.
1: Everything happens di timing yang tepat.
0: It's great.
1: Di dalam proses menuju timing yang tepat itu, aku merasa aku banyak banget dapat pelajaran baru, banyak banget dapat hal-hal baru yang mungkin kalau misalkan aku nggak sabar, aku belum tentu dapetin itu semua.
0: Exactly.
1: Gitu. Jadi gimana caranya untuk sabar menunggu timing yang tepat adalah learn that, lebih kepercaya kalau semua yang kita jalani sekarang itu adalah proses yang berharga untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Gitu sih. Karena banyak banget, secara aku suka gak sadar, kalau misalkan balik lagi ke tadi, aku dulu jadi penyanyi sejak aku kecil, kayaknya aku bakal miss banyak banget hal yang aku sekarang udah dapetin gitu loh dalam proses pembelajaran. Kayak misalnya, kalau misalkan dari dulu aku udah jadi penyanyi, mungkin kayaknya aku gak punya waktu untuk belajar tanda kutip bisnisnya, karena kayaknya dulu aku bakal menerima apapun aja gitu loh, kayak ya udah penting kok jadi penyanyi karena namanya anak kecil ya, kayak naif dan yang penting yang ada di depan mata aja gitu.
0: Okay, so what do you feel now? Sekarang apa yang lo rasain?
1: Kalau sekarang, wah luar biasa sih, aku bersyukur banget aku bisa belajar banyak banget hal dari orang-orang baru yang aku kenal dan orang-orang hebat tentang musik lebih dalam in general gitu.
0: Setin Zaneta, boleh dong ceritain gimana persepsi lu tentang waktu dan relate banget nih dengan karya-karya yang lu buat?
1: Aku punya EP judulnya Tentang Waktu. Kenapa Tentang Waktu? Karena itu sebagai realization aku sendiri sebenarnya.
0: Okay.
1: Aku realize kalau ternyata semua hal di hidup kita itu sangat amat berhubungan dengan waktu. Waktu itu sangat amat penting dan krusial gitu dalam hidup kita. Entah itu dalam kehidupan apapun ya, dalam pekerjaan, dalam pertemanan, keluarga, mungkin pasangan juga, itu sangat amat berhubungan dengan waktu. Si Tentang Waktu ini, lagunya pun berbeda-beda. Ada tentang, aku sempat bikin lagu pada waktunya tahun lalu yang masuk ke dalam EP ini juga. Itu adalah tentang taking your time dalam sebuah proses, jangan terlalu keras sama diri sendiri, dan apa ya, menikmati proses dan lebih menghargai diri sendiri sih kalau pada waktunya.
0: Okay. So apa nih lagu yang paling menurut lu relate banget dengan waktu?
1: Salah satu lagu dalam mini album aku ada yang judulnya Tamu. Kenapa Tamu? Karena tamu cuma datang sementara, abis itu dia ya udah pergi gitu. Tapi kadang ada banyak banget tamu yang datang ke kehidupan kita, dia gak meninggalkan kesan sedih atau marah atau luka, tapi dia malah bantu kita untuk jadi orang lebih baik, untuk mengobati luka-luka kita gitu loh. Tapi dia emang bukan untuk selamanya aja gitu. Gimana sih caranya menikmati waktu sama orang yang mungkin dalam berjalannya hubungan tersebut kita gak tahu ya dia sementara. Karena siapa sih yang mau ditinggal tiba-tiba, atau siapa sih yang mau punya hubungan cuman sementara. Tapi kalau aku bisa bilang, aku sih, ini terutama aku ya, kita harus bisa belajar lebih untuk menghargai waktu yang sekarang gitu. Kadang kita terlalu fokus sama apa yang akan terjadi di masa depan atau apa yang telah terjadi di masa lalu, sampai kita lupa untuk live in the moment. Pas momennya udah lewat, kitanya nyesel sendiri. Jadi gak ada saran tersendiri gimana caranya menikmati waktu sama orang yang sementara, atau kita tahu nih kayaknya kita emang gak cocok. Kadang as long as you're happy, as long as they're happy, just live in the moment. If someday you feel like this isn't for us, this isn't for me, this isn't good for us, then
0: that's point.
1: Yaudah, kita akan bicarakan itu nanti pada waktunya, misalkan dirasa waktunya sudah tepat itu. For now, just live in the moment. Jangan sampai momennya terlewati begitu saja.
0: Exactly. Okay, thank you Zaneta, sukses ya untuk karir dan lagu-lagu, karya-karya yang luar biasa. Sukses dan maju terus.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Pendengar, kini tiba waktunya kita bergabung ya dengan Pro 3 Jakarta. Kami akan hadirkan informasi khusus seputar olahraga untuk Anda. Kita nantikan dalam Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dinamik. Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marseille gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Fanzi dini hari tadi, Flaviola menundukkan Benevento Calcio dengan skor 8-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Kepansen mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. Laviola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Mereka tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tunduk dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi tim yang memulai awal musim.
2: Tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Karena kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro di RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: informasi terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christos Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya, seperti Leandro Trossard ke Besiktas dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Karl Heinz ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan pada November mendatang. Sebelumnya Bangladesh berencana menggelar turnamen ini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA Asian Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia. Di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parulo Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parulo kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balpinot, David Bozondoce, dan Diogo Da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parulo tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky atau Rif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem permainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani tisi pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan tisi di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan, boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior yang pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya hampir tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap pelatihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh oleh Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin ya. 5 Agustus ya, sampai sekarang ini kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery diri sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Free Firewood Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Mansuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Boom dan kembalinya Gedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazel Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Marks, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif. Sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 72 tahun Indonesia merdeka. Inilah makna kemerdekaan bagi setiap warga.
1: Saya senang atas arti kemerdekaan untuk saya bekerja untuk kebebasan, untuk biaya sekolahnya.
2: Tidak dijajah, tidak apa, istilahnya kebebasan mencari nafkah.
3: Arti kemerdekaan ya buat saya itu ya bagaimana kita bisa mengekspresikan apa yang keinginan kehendak kita. Ya tentunya dalam batas-batas yang tertentu ya.
4: Dikasih kesempatan untuk sekolah semua, bukan seperti zaman penjajahan lagi.
5: Merdeka itu baguslah, bangga menjadi orang Indonesia. Pahlawan-pahlawan itu hebat.
6: Memaknai kemerdekaan itu adalah kebebasan, di mana akhirnya manusia bisa menjadi dirinya dan mampu memanusiakan manusia.
7: Orang muda.
8: Dr. Samratulangi.
9: Sulun Sudirman aja ya.
10: Pasti orang tua.
6: Mereka yang kerap berjuang dan memiliki kedaulatan pribadinya untuk terus menghambakan dirinya kepada kemanusiaan.
0: Dirgahayu Indonesia.

0: Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Jalan keren gitu?
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaran aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah aku rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Ya, selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, di hari ini Sabtu 15 Agustus 2026, selamat siang, selamat istirahat siang, dan juga selamat menikmati makan siang Anda pendengar. Kami masih menemani suasana siang hari ini, tetap bersama kami di Lintas Bengkalis.

0: malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Tahukah Anda, di Indonesia ada satu nama yang disebut mampu merancang, membuat, sekaligus menerbangkan pesawat helikopter. Dia adalah Yum Sumarsono. Tidak berlebihan jika ia dijuluki sebagai Bapak Helikopter Indonesia, sebab ia merupakan salah seorang ilmuwan dan penerbang TNI Angkatan Udara, yang salah satunya merupakan perintis di bidang Rotary Wing atau helikopter. Berbeda dengan penemu dan pengembang helikopter lainnya, dia mengembangkan helikopter sendiri berdasarkan pengalaman dan intuisi, serta keterampilannya yang tidak diperoleh dari pendidikan tinggi.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lu tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

16 menandakan menghadirkan kumandang azan menandakan masuknya salat fardu zuhur untuk Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Kami juga mengucapkan selamat melaksanakan salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Begitu indah Islam. Tolong menolong dan selamat menyelamatkan dunia akhirat. Ini harus kita camkan bersama, agar tali persaudaraan sesama muslim yang bersaudara itu adalah kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.

perbedaan antara hamba Allah yang beriman dan yang kafir adalah dalam hal meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat asyar, niscaya ia akan merusak amal lainnya. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka tidak ada jaminan baginya dari Allah. Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Dan siapa yang meninggalkan sholat, maka berarti tidak mempunyai agama, sebab sholat itu tiang agama. Barang siapa yang menghadap Allah padahal ia menyia-nyiakan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyediakan sedikit pun untuk amal kebaikan orang itu. Amal seorang hamba yang pertama kali dihisab ialah sholat. Apabila sholatnya telah rusak, maka rusak pulalah amal lainnya. Ada yang datang seorang kepada Rasulullah SAW bersabda, seraya berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda apabila aku telah sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan haji ke Baitullah, maka pahala apakah untukku?" Rasulullah SAW menjawab, "Siapa yang berbuat demikian, kelak akan berkumpul bersama-sama para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang soleh, kecuali jika ia durhaka kepada orang tuanya." Dari Rasul bersabda, termasuk dosa besar bagi orang yang mencaci maki ibu bapaknya. Para sahabat bertanya, apakah ada orang yang mencaci maki ibu bapaknya sendiri? Rasul menjawab, ada. Yaitu, jika ada seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang itu sama dengan mencaci maki ibu bapaknya. Semua dosa akan dibiarkan atau diakhiri siksaannya sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tuanya, maka sesungguhnya dosa itu Allah akan menyegerakan azab pada pelaku.

0: Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sahabat sekalian, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain. Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga? Maka Rasulullah SAW menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ditanya lagi, sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah SAW menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam hadis lain, Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga. Jadi, nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat, karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah SAW, tentang Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad SAW ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad SAW. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah, ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini, gak dipikir dulu sebelum kita berbicara, kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yang salihah luar biasa, masih difitnah, dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. Jangan kita ini seuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, gibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba, ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud, ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba, 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya si fulana saum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya. Maka Rasul bersabda, tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita. Termasuk bencana lisan tadi, yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, dan di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, riba, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal, dan menyampaikannya. Jadi gak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, ah sudahlah maksiat urusannya dia, saya sih menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia bukan urusan saya. Gak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata gak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui gak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau gak bisa dengan lisan. Kalau tidak bisa, ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat, atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya, dengan sebab satu kalimat itu justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka. Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya. Maka Rasul menjawab, katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah. Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, "Wahai Rasulullah, apakah yang paling Anda khawatirkan atasku?" Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih, lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jagalah lisan kita, dan ingat, balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, "Wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal." Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Waqulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qawlan baligha dalam surah An-Nisa ayat ke-63. Yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qawlan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qawlan masyura. Masyura artinya mudah, qawlan masyura. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan, dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qawlan bayyina, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44, bagaimana ketika Nabi Musa AS berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk qawlan bayyina atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
4: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
5: available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
6: Kita ke informasi.
7: Jadi makan ini?
8: Jadi dong.
7: Ayo dong.
8: Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
7: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
8: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
7: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
8: Nanti dah.
7: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
8: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
7: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
8: Iya, iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
7: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
6: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
2: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

baju kurung basibah merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Gundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadak. Kata basibah berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basibah memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basibah juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabu.

0: kemudian apa namanya hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, tambah kehutanan. Nah, ini jadi pertanian dalam skala luas seperti itu dengan distribusi atau kontribusi yang cukup signifikan 26,8% yang untuk triwulan 2 secara year on year tumbuh 5,31%.
1: Besarnya kontribusi sektor pertanian menunjukkan bahwa komoditas berbasis sumber daya alam masih menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi Riau ke depannya. Demikian Alus Ratmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di Treskrim Suspolda Riau menangkap dua pelaku pembakar lahan di Kabupaten Bengkalis. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
3: Penyidik Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Treskrim Suspolda Riau menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis. Keduanya berinisial MK dan DJ. Kasubdit 4 Tipiter di Treskrim Suspolda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah melakukan rangkaian pengecekan dan pendalaman di lokasi kejadian. Penyidik menemukan sejumlah fakta awal yang kini menjadi bagian dari proses pembuktian perkara.
4: Tentunya semua lahan yang terbakar itu akan dilakukan proses penyelidikan oleh teman-teman penyidik baik di Polda maupun teman-teman penyidik yang ada di Polres. Barang bukti yang kita amankan di kasus ini tentunya ada beberapa bibit sawit, kemudian surat kwitansi dan juga beberapa dokumentasi. Dan tentunya kasus ini kami akan melibatkan beberapa ahli sehingga pembuktiannya akan saintifik untuk konstruksi kasus yang kita bangun.
5: Untuk alat berat ini sendiri?
4: Alat berat ini perlu kami sampaikan, ini dilakukan jauh hari sebelum kebakaran. Sehingga ini disewa, kita juga sudah melakukan pemeriksaan kepada pemiliknya. Memang ini disewa oleh yang tersangka untuk membuka lahan atau membersihkan lahan yang di lokasi.
3: Sementara itu, salah seorang warga mengapresiasi langkah pihak kepolisian menangkap para pelaku pembakar hutan dan lahan yang dianggap dapat merusak lingkungan dan menyebabkan timbulnya kabut asap yang akan mengganggu kesehatan warga.
6: Kami apresiasi langkah pihak kepolisian yang sudah menetapkan tersangka pembakar hutan dan lahan. Semoga ada efek jera sehingga tidak ada lagi pelaku lain yang sengaja membakar lahan karena dapat menimbulkan kabut asap yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat.
3: Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolda Riau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Kita beralih ke Kepulauan Meranti. Mendengar, semak belukar di area Stadion Mahmud Jalal kembali terbakar pada Jumat malam. Namun api berhasil dijinakkan petugas BPBD Kepulauan Meranti melalui respon cepat. Selengkapnya kontributor Muhammad Isnaini melaporkan.
7: Kebakaran lahan kembali terjadi di saat panjang Jumat malam. Semak belukar di bangunan terlantar milik Stadion Mahmud Jalal yang berada di Jalan Pramuka Selat Panjang terbakar hebat. Kebakaran terjadi sekitar pukul 20.30 WIB. Kebakaran api sempat membumbung tinggi dan menghebohkan warga di sekitar Jalan Pramuka. Mendapat informasi, BPBD Kepulauan Meranti bergerak cepat ke lokasi. Sebanyak 20 personel dikerahkan guna menjinakkan api. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kepulauan Meranti Ardat mengatakan proses pemadaman tidak mengalami kendala. Hanya butuh waktu sekitar 1 jam kemudian api berhasil dijinakkan.
8: 8.30, kali hampir 20 lah, 20 orang. Bagi pas sana itu tuh, kami tengah acara di kantor.
9: Ada kesulitan apa dalam proses pemadaman tadi malam?
8: Tak ada.
9: Berapa lama waktu kita memadamkan itu?
7: Sementara itu Camat Tebing Tinggi Juwita Ranasari yang ikut berada di lokasi mengapresiasi respon cepat petugas sehingga api segera padam dan tidak menjalar ke pemukiman warga.
10: Ucapan dan apresiasi dari kami atas nama masyarakat Camat Tebing Tinggi khususnya di Jalan Pramuka. Terima kasih sekali atas kesiapsiagaannya Bapak Kasat BPBD beserta seluruh tim BPBD Kabupaten Meranti akhirnya dengan cepat.
7: Hingga sejauh ini belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Namun kebakaran di lokasi tersebut merupakan yang kedua kalinya terjadi. BPBD Kepulauan Meranti terus mengimbau warga untuk menghindari aktivitas membakar mengingat kondisi panas seperti saat ini potensi kebakaran sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Tanya itu himbauan melalui pengeras suara rutin dilakukan petugas saat berpatroli, berkeliling memberikan himbauan agar warga tidak membakar sampah, apalagi membuka lahan dengan cara membakar. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
2: Harga komoditas sayuran di pasar tradisional Kota Pekanbaru masih berfluktuasi. Kenaikan modal dari daerah pasokan Bukit Tinggi menjadi salah satu faktor utama yang membebani pedagang lokal. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anisa.
6: Harga komoditas sayuran di pasar tradisional Kota Pekanbaru masih berfluktuasi. Kenaikan modal dari daerah pasokan Bukit Tinggi menjadi salah satu faktor utama yang membebani pedagang lokal. Salah seorang pedagang sayur di pasar tradisional Kota Pekanbaru, Agustina, mengeluhkan modal pengambilan barang dari daerah Bukit Tinggi yang meranjak naik hingga Rp28.000 per kilogram. Kondisi ini membuat pedagang kesulitan meraih untung, bahkan harus memutar modal pribadi agar tetap bisa berjualan.
11: Agak payah deh, sejak pokoknya semenjak SBG itu gak payah jualan. Ya, bompre ini gak pernah di atas 20 modalnya. Sekarang di atas 20 modalnya, 28 sekarang, 25, 26 modalnya, 28. Gak dapat duit gitu deh. Dulu dari harga 15 kilo, sekarang 28.
6: Sementara itu, salah seorang pembeli, Wiria, menyatakan bahwa harga sayuran seperti kangkung dan bayam sar ini cenderung mulai turun di kisaran 8 hingga Rp10.000 per kilogram. Namun saat harga sayur melonjak, harga dapat mencapai Rp25.000 per kilogram, sehingga masyarakat berharap adanya stabilitas harga bahan pangan.
12: Kalau sekarang sih di pasar harga sayur turun ya. Biasanya saya beli sayur seperti kangkung, bayam, sawi, dan sayur lainnya. Harga per kilonya bisa mencapai seperti kangkung Rp10.000, bayam Rp8.000. Tapi kalau lagi naik harganya bisa sampai Rp25.000 per kilonya. Harapan saya sih kedepannya semoga harga bahan pangan di pasar bisa tetap stabil.
6: Pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan dapat menjaga pasokan dan distribusi pangan agar harga kebutuhan pasok tetap terjangkau bagi masyarakat. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anisa, melaporkan.
2: Kita ke Selat Panjang, mendengar. Pemadaman listrik hingga blackout kembali terjadi di Selat Panjang. Wakil Ketua DPRD Meranti Ardiansyah meminta manajer PLN ULP Selat Panjang mundur, serta pemerintah Kabupaten Meranti menyurati PLN Pusat terkait persoalan yang merugikan masyarakat. Selengkapnya, kontributor Muhammad Isnaini melaporkan.
7: Pemadaman listrik yang kerap terjadi tak hanya dikeluhkan oleh warga, namun juga disesalkan Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Ardiansyah. Ia menyayangkan belum adanya progres positif yang dilakukan pihak PLN ULP Selat Panjang dalam menuntaskan permasalahan tersebut. Politisi PAN itu juga menilai PLN tidak serius dalam menuntaskan permasalahan kelistrikan yang terjadi. Sejumlah pemanggilan sudah kerap dilakukan pihak DPRD, bahkan MOU bersama Pemkab Meranti juga telah dilakukan bersama pihak PLN belum lama ini, namun pemadaman masih saja terjadi. Ia meminta manajer PLN ULP Selat Panjang mundur jika tidak mampu membenahi permasalahan tersebut. Ia juga meminta Pemkab Kepulauan Meranti mengambil langkah cepat dengan menyurati pihak PLN Pusat terkait masalah kelistrikan di Meranti agar masyarakat tidak terus dirugikan.
13: Ya, komitmen PLN lah, kalau kita sanggup, atasi masalahnya supaya ya udahlah pindah, udahlah jangan di Meranti lagi. So kita bergantung pada PLN ini kan, antara pernyataan dia, sampai pernyataan terjadi lah, tidak selaras. Seharusnya kalau memang seluruh prosesnya tak ada mati-mati beginilah. Alasan monyet lah, layang-layang lah. Itu kan tak seharusnya kan bisa dicegah. Pun kalau terjadi pembangunan kan tak mungkin lama-lama gara monyet tu kan. Kalau seperti itu kan tak mungkin lama, tak mungkin rutin pula. Ini macam bergilir-gilir matinya. Monyet paling satu terapung putus mati kan, dah. Nah ini kan merata matinya. Kita berat-berat merati lah Dektur PLN Jakarta kan. Si di Meranti ni, bapak tak satu, suruh ganti lah kepala PLN di Meranti ni. Tak panjang.
7: Sementara itu terkait pemadaman hingga blackout, manajer PLN ULP Selat Panjang Roni Saputra mengaku terjadi akibat gangguan jaringan yang disebabkan oleh sejumlah faktor, diantaranya gangguan akibat layang-layang dan gangguan hewan seperti monyet. Namun demikian, hingga saat ini ia mengaku kelistrikan di kota Selat Panjang dan sekitarnya masih dalam kondisi surplus dari total daya yang tersedia, yakni sekitar 17 MW dengan beban puncak di angka 14 MW, masih tersedia cadangan sekitar 3 MW.
14: Iya, gangguan jaringan, Bang. Kadang binatang gitu kan. Mm-mm. Kadang anak melayang-layang. Nah, itu yang buat buat pending itu tuh.
9: Iya. Tapi kalau untuk meranti ini kita dayanya tuh masih surplus atau pencobaan ya kalau
14: masih
9: untuk
14: masih panjang masih inilah, surplus 3 mega.
9: Total berapa?
14: Daya mampu kita masih surplus 3 mega. Total 16 mega nak salah, Bang.
9: Totalnya
14: 17 ya. Heeh. Nah, bebannya tuh 14.
9: Beban punya
14: ada 3 mega surplus.
9: Heeh.
14: Ya, cuaca sudah panjang sama gogo padam itu bukan ini bukan sengaja dipadamkan kecuali ada kerjaan tadi kan. Nah, itu baru di harus padam ngerjainnya kan.
7: Roni Saputra menambahkan untuk area Pulau Padang dan pembangkit di Lemang yang menyuplai ke Rangsang Barat saat ini kondisinya memang mengalami defisit sehingga harus diberlakukan pemadaman bergilir. Khusus Pulau Padang dari 12 unit mesin yang tersedia, satu di antaranya rusak. Total sementara 2 unit sempat mengalami kerusakan namun sudah kembali beroperasi. Sementara satu unit lainnya masih dalam proses perbaikan dan ditargetkan dalam waktu 1 minggu selesai dikerjakan. Sementara itu untuk area pembangkit di Lemang, Rangsang Barat juga mengalami defisit sekitar 200 kW akibat satu pembangkit mengalami kerusakan. Pemadaman bergilir masih akan terjadi. Ia menambahkan satu unit mesin baru dengan kapasitas 2 MW untuk area Lemang masih dalam proses izin prinsip. Tahapannya sudah mencapai 80%. Seandainya mesin tersebut tiba, maka pelayanan kelistrikan di Pulau Rangsang meliputi area Lemang dan Tanjung Samak bisa kembali surplus. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
2: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat menyampaikan berbagai harapannya agar Indonesia semakin maju. Selengkapnya, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
6: Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat menyampaikan harapan untuk kemajuan Indonesia di masa mendatang. Harapan tersebut diantaranya, pembangunan yang semakin merata, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta generasi muda yang terus berkarya dan memberikan hal-hal positif bagi Indonesia. Salah seorang warga, Zaki berharap Indonesia semakin kuat dan terus membawa perubahan yang baik bagi masyarakat. Ia juga berharap generasi muda dapat terus berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi Indonesia.
15: Semoga di usia Indonesia yang ke-81 tahun ini, negara kita semakin kuat dan semakin banyak membawa perubahan yang baik untuk masyarakat ya. Harapannya generasi muda juga bisa terus berkarya dan memberikan hal-hal positif untuk Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia semakin maju dan semakin hebat. Merdeka.
6: Warga lainnya, Selfie, berharap Indonesia terus mengalami kemajuan dan masyarakat semakin sejahtera. Menurutnya, pembangunan juga perlu terus dilakukan secara merata agar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
16: Harapannya, semoga Indonesia kedepannya semakin maju dan masyarakatnya makin sejahtera. Semoga pembangunan juga semakin merata sehingga semua masyarakat bisa merasakan hasilnya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
6: Sementara itu, warga lainnya Rizka berharap Indonesia dapat terus menjaga keamanan, kemajuan, dan kenyamanan masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan agar masyarakat tidak mudah terpecah belah.
16: Saya berharap Indonesia semakin aman, maju, dan masyarakatnya bisa hidup lebih nyaman. Semoga kita juga tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah belah. Selamat Hari Kemerdekaan.
6: Di momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap kemajuan Indonesia terus diiringi dengan pembangunan yang merata, peningkatan kesejahteraan, serta semangat generasi muda untuk terus berkarya dan menjaga persatuan. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
2: Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan berita olahraga ke ruang dengar Anda. Asosiasi Provinsi PSSI Riau mulai mempersiapkan Kongres Biasa 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Pekanbaru pada 5 September mendatang. Selengkapnya dilaporkan Hairani Januarini.
17: Di di Pekanbaru pada 5 September 2026 mendatang. 17 agenda penting akan dibahas dalam kongres tersebut, termasuk juga pengesahan voters hingga persiapan kongres pemilihan kepengurusan baru. Kepala Sekretariat ASPROF PSSI Riau, Doni Marcos, mengatakan kongres akan diikuti oleh 24 voters. Jumlah tersebut terdiri dari 12 asosiasi PSSI Kabupaten Kota, 9 klub peserta Liga 4 2026, serta Asosiasi Futsal Provinsi AFP Riau, Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia ASBWI Riau, dan Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia APSI Riau. Selain membahas voters, PSSI juga menerima pengajuan dari sejumlah klub yang ingin menjadi anggota baru. Hingga kemarin tercatat 6 klub telah mengajukan diri, yakni Adami FC, Akademi Kuarta Bumi Riau, Garuda Pekanbaru FC, PS Uir, Pesco Koto Baru, dan Rokan Hulu FC.
18: Ya pesertanya ya anggota PSSI yang voter. Anggota PSSI ini kan banyak nih, jadi dari klub, nah yang terdaftar, yang PSSI Kabupaten Kota, kemudian asosiasi. Kalau klub anggota kan banyak, tapi tidak semua klub anggota itu jadi voter. Kalau untuk tahun ini, kongres hari ini, voter di Riau itu 12 kabupaten kota, tambah 3 asosiasi, tambah 9 klub anggota yang jadi voter.
17: Sekretaris Umum PSSI Riau, Agus Samsir, membenarkan agenda kongres tersebut. Ia mengatakan seluruh anggota yang memiliki hak suara telah menerima surat pemberitahuan mengenai pelaksanaan Kongres Biasa 2026. Agus menjelaskan, terdapat 4 agenda utama yang akan dibahas dalam kongres tersebut.
19: Untuk komisi pemilihan dan komisi banding pemilihan, pengesahan apa penetapan voter atau penentuan jadwal kongres pemilihan, ada agenda ya, serta ada pengesahan klub-klub baru lah. Sementara 4 agenda.
17: Dengan tahapan tersebut, Kongres Biasa 2026 diharapkan menjadi langkah awal untuk memastikan proses pergantian kepengurusan PSSI Riau berjalan sesuai dengan aturan dan statuta organisasi. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Ekonomi Riau ditopang sektor pertanian, sawit jadi andalan, dan replanting dinilai penting dorong produktivitas. Di Reskrim Suspolda Riau menangkap dua pelaku pembakar lahan di Kabupaten Bengkalis. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Mezul Hardinas. Sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Siang bersama Pro 1 RR Pekanbaru, dan saat ini pendengar Anda kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi, males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu tanggung jawabmu.

0: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
4: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
6: Dangdut adalah kita.

0: Ya, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis berdengar di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Kita bersama di Pro Dangdut bersama saya Maimunah Ismail. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Apa kabar Mak Maya?
0: Kabar baik. Bung Galang gimana, sehatkah?
1: Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan
0: sehat. Amin, alhamdulillah.
1: Aku udah makan nih.
0: Udah, ada makan dah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, apa lagunya?
1: Lagunya Debu Jalanan aja lah.
0: Debu Jalanan?
1: Iya. Okay. Dan salam ya. Salam pertama buat Mama yang sekeluarga, minta selalu dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezeki. Nah, buat Bu Yati dengan cintanya, moga sehat selalu sekeluarga. Buat Petengku juga dengan tersayang, moga sehat selalu, panjang umur rezekinya. Buat Nana juga di Mundam, sekeluarga moga sehat selalu. Oke, dan okay. Mama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pendengar 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut, assalamualaikum.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ya.
2: Sama Mbak siapa nih?
0: Sama saya Maimunah Ismail, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baru dijawab soal saya. Ya, dengan siapakah di mana?
2: Oppo.
0: Ya,
2: Oppo.
0: Oh, Oppo. Gimana po kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Ini saya terkejut yang Mbak siapa nih tadi, macam suara baru gitu kan.
0: Bersau dak?
2: Bersau gue sikit.
0: Bersau gue sikit. Untung sikit kalau banyak tuh macam mana tuh ya?
2: Kalau banyak lompat-lompat.
0: Tak apa-apa lah, yang penting happy kan gitu kan.
2: Mbak Maya patut tetap suara.
0: Ya apa lagu
2: kau? Dah lama tak dengar Mbak Maya ni.
0: Yalah. Apa lagu Popo?
2: Lagu minta dulu lah.
0: Boleh. Emangnya?
2: Revina Alfira gara-gara sebotol minuman.
0: Elvira. Gara-gara sebotol minuman?
2: Iya.
0: Gara-gara sebotol minuman.

0: minuman. Sebotol minuman.
1: Minuman.
0: Oke. Okay.
1: Ravina Alvira.
0: Ya, Ravina Alvira.
1: Satu lagi. Kan boleh dua kata tadi.
0: Ya, sebut aja lah.
1: Sampai tiga pun tak apa.
0: Tak apa-apa, ada kan request. Kalau diputar alhamdulillah kan gitu kan.
1: Iya, ABCD.
0: ABCD?
1: Nombor satu atau nombor dua atau nombor tiga.
0: ABCD.
1: Yang penting minta je lah sebuah puas.
0: ABCD song. Siapa nyanyi tu?
1: Satu lagi Nabila Maharani, Ayang.
0: Ayang beb.
1: Abeknya tak ada kak? Oh, Ayang aja.
0: Ayang dengan siapa?
1: Nabila Maharani.
0: Nabila Maharani ya.
1: Iya, kalau boleh lah. Dia gendang dangdut tu kak.
0: Iya, jadi yang favorit, yang sukanya yang mana dia antara tiga?
1: Nomor satu lah.
0: Oke lah, gara-gara
1: sebab terima kasih kak.
0: Oke, baik.
1: Sama-sama. Sedap suara kak ni.
0: Gara-gara bau makan bakso tadi kenang. Jadi bulat.
1: Gara-gara bakso.
0: Ya, makan bakso siang nih menunya. Jadi bulat kayak bakso gitu kan.
1: Iyalah kak, terima kasih kak.
0: Ya, sama-sama Popo.
1: Jangan lupa minum kopi.
0: Oh, saya gak bisa minum kopi. Kalau kau minum kopi, pening kepala saya. Pusing tujuh keliling. Benar, memang iya, memang jujur.
1: Iya,
0: pening kan? Ya, gak bisa.
1: Iya.
0: Oke. Baik, Popo.
1: Iyalah kak.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Popo, makasih ya. Saya selalu happy untuk Popo. Oke, nyambut malam minggu nih. Ada Carrefour Next juga ya, pendengar ya, di JL Belanda. Silakan ke sana, banyak tuh jajanan kuliner. Bisa belanja. Oke lah. Baik, masih di Prodangdut, pendengar. Halo, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Yati?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Sehat ya, oke lah.
2: Iya.
0: Apa lagunya?
2: Lagunya Mbak. Lagu Cinta.
0: Cinta, Love Love ya. Siapa yang nyanyi nih lagu Cinta?
2: Hari Putra.
0: Oh Hari, ya. Kalau Hari Zardi ada nih studio nih.
2: Iya, Hari Kita.
0: Oh, kirain dari Hari Zardi ya. Hari Putra.
2: Oh, itu belum apa lagi tuh. Lagu dia masih dalam Rele ya, Rele.
0: Udah banyak tuh single Hari Zardi Mbak di YouTube. Lagu Melayu. Apa judulnya kemarin ya?
2: Besok lah minta kalau gitu.
0: Marwah Melayu, Hari Zardi. Searching aja tuh di YouTube Hari Zardi. Satu lagi apa tuh lagunya? Dua ya? Hari Rayo. Oh banyak Mbak lagunya. Ada lagu Lebaran, Marwah Melayu, Hari Zardi. Searching aja. Muncul.
2: Iyalah.
0: Tak tahu Mbak Yati ini ada penyanyi Bengkalis.
2: Tak tahu pula aku lambat iya. Baca koran.
0: Padahal lagunya sering diputar tuh di RRI. Ya,
2: tapi tak perasan.
0: Oh iyalah. Oke.
2: Salamnya buat Mbak Mai beserta keluarga. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Buatnya Pak Galang tadi, Pak Tengku. Semua pendengar RRI tanpa terkecuali dan buatnya Cinta, semoga sehat dalam lindungan Allah, berkah rezekinya serta melimpah.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis ya. Sudah 3 penelpon, kita simak dulu lagu berikut untuk Anda. Tetap bersama kami di 90,7 MHz RR Bengkalis. kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
3: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
0: Ya habis tanda bacanya begini nih.
2: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
3: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
4: Dangdut adalah kita.
5: Ya, pendengar, kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, pendengar. 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat?
5: Sehat, alhamdulillah. Nana gimana?
6: Alhamdulillah.
5: Mbak Nana piye kabare? Sehatkah?
6: Alhamdulillah sehat. Kami Melayu lah,
5: Kak. Melayu wong lari rupanya. Wong lari, kirain wong Jawa.
6: Ndak lah.
5: Wong lari ya, lari Melayu. Oke lah, apa lagunya?
6: Lagu Inikah Cinta dari Ria Puspita.
5: Inikah Cinta, Inikah Cinta. Inikah Cinta.
6: Salam dikit ya. Salam untuk Kak Mai, keluarga, semoga tak selalu. Dan di JRRI, semoga tak selalu semuanya.
5: Amin.
6: Mantap, amin. Untuknya Galang, keluarga, semoga tak selalu. Untuknya Waatan. Untuknya siapunya. Di siapa ni? Hai, lupa pula lah. Montu ni dah.
5: Montu. Jangan jangan dilupakan dirinya.
6: Lupa lah.
5: Jangan dilupakan siapakah namanya.
6: Untuk semuanya lah, Kak, yang tetap stay lah, Kak, di 90.7.
5: Oke.
6: Ada untuk suami yang tersayang, semoga selalu dilimpahkan rezekinya.
5: Amin.
6: Lagu ada saya.
5: Inikah Cinta sama Ria Puspita ya.
6: Oke.
5: Asyik, ada
6: kasih, Kak, ya.
5: Ada angin angin gelombang. Ada gelombang air.
6: Tawa pulang.
5: Oke, ya. Terima
6: kasih juga. Selamat menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Nana, kak Nana gitu ya. Kalau orang Jawa Mbak. Mbak Nana, tapi dia uang lari katanya ya. Kak Nana. Baiklah, ini siapakah gerangan? Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
5: Iya, ini dengan siapa nih? Dengan abang kah? Dengan mas kah?
7: Tanya lagi.
5: Kalau abang, abang siapa? Kalau mas, mas siapa namanya?
7: Ini adik lagi.
5: Hah? Adik? Oh, adik. Namanya adik gitu.
7: Kamu main happy kamu main juga. Kan kamu main tak boleh minum kopi tu ni angkat ke satu saya kau tahu kau pening tambah pening kalau kamu main juga.
5: Apa yang tu?
7: Teh kopi.
5: Oh, saya memang tidak bisa minum kopi.
7: Itu tahun-tahun ni kena tambah lagi kau balik kamu main pening.
5: Oh, tega nian berarti ya.
7: Ada kamu main, sehat kamu main.
5: Sehat.
7: Alhamdulillah lagu kamu main.
5: Lagu apa, Nabil kan?
7: Bukan Kak Mai, ini semalam Tony minta lagu ini sekali banyak yang suka lagunya Kak Mai.
5: Apa lama judul lagunya?
7: Minta lagu Melodi Asmara.
5: Melodi Asmara?
7: Penyanyinya Ogi Kak Mai.
5: Macam mana lagu tu, Kak, Asmara?
7: Sedap Kak Mai, lagunya campur pop dangdut lah gitu.
5: Oh gitu, sama
7: banyak yang suka, banyak yang nyuruh lagu ini lagi gitu.
5: Lihat, bilang aja, bilang suruh ditengok di YouTube gitu.
7: Baru bilang sama pelan pakai di hampir.
5: Melodi Asmara sama Ogi. Sama siapa?
7: Ogi.
5: Ini karaoke ini, tantan. Melodi.
7: Tidak lagu Mas Malon di foto Bang Al sekali itu.
5: Oh, Al udah balik pula nih, mau nanya nih yang mana di foto dia.
7: Aku tanya ke Bang Al lagi, ke Tony. Tony tahu lagu sedap.
5: Oh iya, tapi cuma Melodi Asmara ya.
7: Melodi Asmara, tapi penyanyinya Ogi.
5: Oh, tapi sini adanya Anha nih yang menyanyi ini, betul kan gak ya? Laki-laki perempuan?
7: Ada kamu main? Cowok.
5: Oh, cowok. Melodi Asmara. Ogi ya?
7: Ogi, yo kamu main, Ogi kamu main.
5: Ogi. Oh, udah ada.
7: Salam-salam buat semua yang ramai yang lagi monitor di Pro Dangdut. Salam-salam selalu. Spesial buat semua buat kami lah pada hari ini. Saya dengar Tony hari ini kami semangat. Soal memang sedap, kita popo, memang lemak.
5: Soal kami yeah, memang lemak hari ini. Ini apa kena makan bakso tadi, aduh, bakso bulat.
7: Aduh, kena manis, santan kelapa muda. Alah itu aja kamai. Terima kasih kamai.
5: Ya sama-sama.
7: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melodi Asmara ya sama Ogi. Nanti saya mau dengar lah apa lagu ini sedap betul kah atau tidak ya. Katanya sedap. Lagu baru nih Tuwek ya, dua minggu lalu baru dipublish. Baiklah, satu lagi penelpon. Halo Bro Dangdut.
8: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
8: Di Kebun Kapas nih mananya.
5: Kebun Kapas luas tuh, di mananya?
8: Kebun Kapas 3.
5: Oh, Kebun Kapas 3. Sama Mbak siapa ini?
8: Sama Mbak Usu mananya.
5: Sama Mbak Usu ya. Mayan
8: mudah aja lupa ya.
5: Tak do sengaja ngetes kejujuran.
8: Wah.
5: Iyalah malam minggu ini harus nak ngetes kejujuran. Pak Usu udah balik?
8: Pak Usu udah pergi lagi, udah balik pergi lagi.
5: Lama tiga nih yang ditinggal terus ya.
8: Ya iyalah mencari semua pembelian.
5: Oh, amin. Yang penting sehat Pak Usu, Ma Usu juga. Yang penting happy.
8: Amin.
5: Sehat selalu Ma Usu ya. Okay ya. Apa lagunya nih, Ma Usu?
8: Rindu tapi angkuh.
5: Alamak. Pas betul lah nih ya, rindu. Kok rindu tapi angkuh?
8: Angkuh, dari Mega Mustika.
5: Oh, rindu Pa Usu citonyo, enggak?
8: Enggak lah pula. Rindu tapi angkuh sih, tak masuk dong.
5: Oh gitu, iya ya. Rindu tapi angkuh, oke okay. Ya. Mega Mustika, baiklah ya.
8: Salam pertama buat Maya, semoga selalu menyambut rezeki.
5: Amin.
8: Bapak Suaimi, Pak Harun. Makasih Maya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekarang salam-salamnya gak banyak nih, tiga. Baiklah. Cuma tiga, baik. Terima kasih Ma Usu udah bersama di Pro Dangdut ya. Baik, pendengar, kita simak dulu lagu berikut ya. Nanti kalau banyak-banyak terima nih, lupa pula saya lagunya apa. Ada Ria Puspita, ini Kak Cinta untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Dangdut adalah kita.
3: Ya, pendengar, kita masih bersama di Pro Dangdut. Pendengar, masih punya berapa menit ke depannya? 20 menit. Baiklah, disapa lagi. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Mai, apa kabar?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar
4: Amin.
3: Baik.
4: Mudah-mudahan diberkahkan selalu, Dek Mai. Sukses selalu.
3: Amin.
4: Penat nunggu malam, Siti tak ada.
3: Ya.
4: Kak Ari baca lah dia, main TikTok dia. Tak ingat lagi dengan cerita dia dah.
3: Tak ingat lagi tu.
4: Oh, lupa dia dengan Nanu, Cik Siti dia. Yalah, moga sehat selalu je, Dek Mai, eh.
3: Ya, amin, amin.
4: Mudah-mudahan dengan si kecil itu bertambah nampak, ah. Tetap pintar, sehat selalu.
3: Amin.
4: Lagu saya, Dek Mai.
3: Ya.
4: Lagu saya nak titip cinta. Bukan titip cinta dah. Sisa-sisa cinta. Kalau dapat bersih cewek, Dek Mai.
3: Ya.
4: Kalau ada, ya.
3: Mm-mm.
4: Kalau tak ada pun, apa ada lagu lah. Mudah-mudahan diberi sedap, istimewa dan kebahagiaan yang mendengar. Salam, Dek Mai. Karena saya salam lebih sikitnya, Dek Mai. Nah, kalau salam tiga orang tu lokit paket. Sama lah, bagai lah. Salam pertama untuk Dek Mai. Sehat selalu, selamat bertugas dan untuk Miati. Dengan Om, moga-moga sehat selalu. Tu Ayah Joko, mana Ayah Joko dengan tersayang itu. Dan tu Adik Nana juga, apa cerita Adik Nana? Dapat dah belum? Mudah-mudahan diberi momongan dengan cepat dengan kebahagiaannya tu. Dan tu Nyawa Arjun, Waatan. Dan untuk Mamang kita juga dengan cintanya tu, moga kan abadi selalu. Dan tu Mongah, mana Mongah? Tu maklum, Mak Jah dan Nenek Anggun, moga-moga sehat semuanya je lah. Moga-moga dalam keumpatan kita, mudah-mudahan diberkah seluruh dalam salam kita penuh dengan silaturahmi. Mudah-mudahan diberkahkan selalu.
3: Oke.
4: Okay. Dah, Dek Mai. Ada lagu, Dek Mai?
3: Ada.
4: Alhamdulillah. Sehat selalu, Dek Mai. Terima kasih.
3: Amin.
4: Banyak. Hati-hati selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ya makasih Kak Rome. Baik, untuk anak pendengar 08238836472. Halo Pro Dangdut.
5: Halo Pro Dangdut. Selalu di hati Depro 1 bersama Kak Mai. Apa kabar?
3: Kabar baik. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang memberi salam harus dijawab. Banyak keberkahan itu.
3: Iya, 30 keberkahan dah.
5: Oh, pintar. Ini kayak ustazah ini.
3: Iya, sambil siar saya.
5: Oke. Lagu?
3: Apa tuh judul?
5: Kiamat atau Terbalik, dari penyanyinya Santa Riksa, ya. Kiamat atau Terbalik.
3: Kiamat atau Terbalik, ya.
5: Dari penyanyinya Santa Riksa, ya.
3: Oke.
5: Okay. Dibungkus tapi sebenarnya nggak pakai telur. Kalau telur dikasih aja sama Kak Romi.
3: Oke. Okay. Sama siapa nyanyi tadi?
5: Santa Riksa.
3: Kanta.
5: Santa Riksa.
3: Kanta Riksa, ya. Kanta. Iya. Kantana, bukan.
5: Alternatifnya kalau nggak ada dari Adi FC.
3: Kita saya cari dulu satu-satu.
5: Alternatifnya kalau nggak ada dari Adi FC, tobat sebelum terlambat gitu loh.
3: Kanta, ya. Kanta.
5: Iya. Kanta Riksa gitu.
3: Tulisannya gimana nih? Kita nggak jumpa, ya? Atau salah judul nih, enggak?
5: Enggak, judul memang itu, Kiamat atau Terbalik gitu.
3: Kiamat atau Terbalik.
5: Iya, judul lagunya, iya.
3: Kiamat kamu, atau Terbalik. Oh, Santa Riksa, Santa San.
5: Iya. Ah, iya itu kalau kamu di file itu udah pinter kutakati komputer tuh.
3: Iya. Kalau tadi Kanta, kirain Kanta, cuma rupanya Santa, Santa.
5: Ah, iya,
3: santai.
5: Kalau iya, S-A-N-T-A-E. Nah, santai.
3: Santai. Kalau yang itu yang menu makanan sate.
5: Iya, sate. Kalau mie suka. Oh, langsung kirim-kirim ya. Terus ada itu ada Mirza ya. Mirza itu fansnya Pro 1 Pekanbaru alias Ahmad Albab ya, salam sehat ya. Terus ada Galang, Pak Soemin buat semua lagi mendengarkan di Pro 1, salam sehat buat Kak Mai, selamat bertugas. Terima kasih atas waktunya Kak Mai.
3: Iya, sama-sama.
5: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bekas pendengar, dan kita simak dulu dua lagu berikut untuk Anda pendengar ya. Masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar, selamat sore untuk anak pendengar ya. Karena saat ini sudah menunjukkan 14.58 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kami cukupkan sampai di sini kebersamaan kita di Prodangdut ya untuk hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda sudah bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya, semangat sore. Oke. Dan pendengar tetap bersama kami untuk mengikuti program selanjutnya, saya Maimunah Ismail. Sampai di sini kebersamaan kita di Prodangdut dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Pohon sukun mampu tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 30 meter. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di wilayah beriklim tropis, terutama pada dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Sukun juga berkerabat dengan kluwih yang dikenal memiliki buah berduri dan berbiji.
1: Tahukah Anda asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu, jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.

Indonesia. Ya, selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar. Dan untuk Anda pendengar, selanjutnya kita akan segera bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti Grand Radio. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti berita berjaringan Kor Nusantara 15 Pedang Prabu bersama Pro 1 RRI Padang. RRI Indonesia.

91,1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore mendengar, senang sekali saya Maizul apa hadir kembali menemani aktivitas Anda di akhir pekan ini. Setelah tadi kita bersama dalam rangkaian Rio Siang, kini kebersamaan kita tentunya akan berlanjut dalam rangkaian Rio Sore edisi Sabtu 15 Agustus 2026, dimana seperti biasa setiap hari Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat kita akan bersama dalam program Green Radio. Dan semoga sore hari ini Anda dalam keadaan sehat, aktivitas Anda berjalan dengan lancar, dan tentu saja tetap memiliki kepedulian terhadap lingkungan di sekitar kita ya. Nah, mendengar berbicara soal perubahan iklim ini bukan hanya persoalan meningkatnya suhu bumi atau perubahan pola cuaca. Dampaknya ini juga dirasakan oleh masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian pendengar. Cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, hingga perubahan musim dapat mempengaruhi hasil panen dan bahkan meningkatkan risiko kerugian bagi para petani tentunya. Namun di tengah berbagai tantangan tersebut, perkembangan teknologi memberikan harapan dan peluang baru, di mana teknologi dapat membantu petani menggunakan air dan pupuk secara lebih efisien, memantau kondisi tanaman, bahkan memperoleh informasi mengenai potensi cuaca ekstrim. Nah, bagaimana teknologi dapat membantu petani beradaptasi menghadapi perubahan iklim? Kita akan kupas untuk Anda tentunya dalam program Green Radio sore hari ini. Nah, pendengar, kami juga informasikan pada Anda untuk kemandangan azan asar di wilayah Kota Pekanbaru, dan yang satu dengannya nanti akan masuk pada pukul 15.46 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Pendengar, informasi yang kami sampaikan sore hari ini disampaikan dalam dialog Green Radio RRI Banda Aceh pada Sabtu 1 Agustus 2026 kemarin. Jadi founder and executive director Rumah Pangan Aceh, Rifan Rinaldi SPDMSC menjelaskan bahwa perkembangan teknologi ini memungkinkan petani mengelola lahan dengan lebih cepat berdasarkan kebutuhan tanaman. Salah satu contohnya adalah sistem irigasi berbasis Internet of Things atau IoT. Dengan teknologi ini, pemberian air dan pupuk ini dapat disesuaikan dengan kondisi tanah dan juga kebutuhan tanaman. Dengan demikian, air dan pupuk dapat disesuaikan, jadi penggunaan input pertanian ini dapat menjadi lebih efisien pendengar sekaligus membantu para petani untuk mengurangi biaya produksi mereka. Teknologi juga dapat membantu petani memperoleh informasi mengenai kondisi iklim dan juga potensi bencana. Pemantauan berbasis satelit misalnya ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi cuaca sebelum bencana terjadi. Nah, informasi seperti ini tentu memberikan kesempatan kepada para petani kita untuk mengambil langkah antisipasi, termasuk mempercepat panen apabila terdapat potensi banjir atau badai di kemudian hari, pendengar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah.
2: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62

Pastikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dan semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan undang-undang.

0: kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pendengar, saatnya kita akan hadirkan Sandiwara Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Silakan Pak Khalid. Pak Khalid, Pak Khalid mau makan apa? Segala cita rasa masakan Indonesia ada di gerai saya. Istri Pak Khalid kan orang Indonesia.
1: Pak Khalid, Pak Khalid, Pak Khalid. Pak Khalid nak cuba makan makanan Malaysia kan? Di warung saya ni segala macam jenis makanan dari Malaysia tau. Besan Pak Khalid pun orang Malaysia kan? Mesti dia suka, mesti dia rindu masakan dari kampung halaman dia, Pak Khalid, Pak Khalid.
2: Atau Bang Khalid mau makanan Brunei. Sebagai orang Brunei, abang sudah tentu tahu kan mau makanan Brunei ni kan bang. Makanan susah untuk dapat mana-mana bang. Abang sebut saja nak makan apa, saya akan sediakan segar bang dari kedai saya.
0: Tapi makan Indonesia lebih enak Pak Khalid.
2: Jangan dengar seminah tu bang. Bang Khalid, makanan Brunei adalah makanan terbaik di sini bang.
1: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini. Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik
0: Indonesia,
1: di sini.
0: Indonesia lah.
1: Malaysia.
3: Sabar,
1: Pak Khalid.
3: Sabar, puan-puan semua. Sabar ya. Saya pernah merasa semua masakan puan-puan semua. Semuanya sedap belaka. Tidak ada yang kurang. Tetapi kan, tujuan saya datang ke sini bukan pasal nak makan. Tapi, saya nak menjemput puan-puan sekalian untuk turut serta dalam pertandingan selera serumpun. Anjuran kawasan kejiranan kita.
4: Pertandingan selera serumpun?
3: Betul! Pemenang bakal menghadiahkan makanan tradisi mereka buat santapan delegasi antarabangsa yang akan membuat lawatan ke kawasan kejiranan kita. Selain itu, pemenang juga bakal membawa pulang hadiah berbentuk wang tunai.
4: Wang tunai?
3: Lumayan kan? Saya tahu puan-puan di sini semuanya boleh memasak. Tapi saya tidak tahu mau milih hidangan yang mana untuk mewakili kawasan kejiranan kita untuk delegasi daripada Radio Television Malaysia, Radio Television Brunei dan Radio Republik Indonesia yang akan membuat lawatan ke tempat ini.
0: Alah, buat apa harus memilih Pak Khalid? Pak Khalid sendiri

0: perisrikan orang Indonesia. Jadi sudah tentu Pak Khalid lebih tahu bahwa makanan Indonesia adalah makan terbaik, Pak Khalid.
1: Ih, apa pula? Ih, pesan Pak Khalid kan orang Malaysia. Ih, sudah tentu Pak Khalid akan bersetuju yang makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
2: Tapi kan Bang Khalid sendiri adalah orang Brunei. Jadi sudah tentu kan abang akan memilih makanan Brunei kerana ia adalah makanan terbaik di tempat ni, bang.
3: Alah, masuklah dulu pertandingan selera serumpun tu. Nanti barulah kita tahu makanan siapa dan makanan daging mana yang terbaik dekat tempat kita ni.
4: Benar. Biarlah masakan yang dipilih itu nanti dipilih secara adil oleh para juri. Puan-puan semua jangan lupa ya. Pertandingan itu akan diadakan pada minggu hadapan. Saya tunggu perempuan semua ya nanti. Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Kamu bertiga ini ada apa sih? Tidak malu ya berkelakuan seperti anak-anak di depan Pak Khalid? Pak Khalid itu orang terhormat, berpengaruh di kawasan kejiranan kita ini. Seharusnya kamu bertiga ada rasa hormat dong.
1: Saya mesti masakkan makanan tradisi yang istimewa. Abang, tolong jagakan gerai kita ini kejap . Saya nak pergi cari
0: kelapa. Wakjeng, Wakjeng tolong jagakan warung ini ya. Ya Wakjeng ya.
6: Aku datang ke sini ini mau makan, bukan mau jaga kedai makan kalian. Ya, kedai saya aja belum buka. Kalau semuanya ke kedai saya, siapa yang menghidangkan makanan untuk saya? Ada nasi kato, asam laksa, gado-gado. Aduh, mau makan yang mana ya?
3: Alah, Wak, Wak makan jelah semua, Wak. Adil, sak sama. Nih, Wak Jeng nak makan apa? Nih, aku siapkan. Nak tak? Makan.

0: Nah, ini saja yang tinggal kelapanya, 5 buah saja. Yang lain sudah diborong tadi sama Melur dan Aminah. Kalau kamu mau lebih ya, tunggu saja sehari dua hari ini. Itu pun yang gak pasti juga kalau ada. Sekarang ini kan sedang musim orang kenduri, stok kelapa habis.
1: Aduh, Wak, tak cukup nih, Wak. Wak, istri aku si Siti tuh nak 10 biji, Wak. Kalau tak cukup nanti dia marahkan aku pula.
0: Iya, bagaimana lagi, memangnya kelapa itu tak ada, Musa. Aku mau bikin bagaimana? Takkan aku panjat kelapa di pohon itu. Banyak lagi yang akan kupikirkan selain masalah kelapa ini.
1: Iyalah, Wak Jeng. Ni nanti kalau ada lagi, beritahu eh. Ni pun aku tak tahu macam mana nak jawab dengan Siti ni. Wak Jeng tahulah kan kalau dia punya berangin tu macam mana. Pening kepala aku nak melayan dia, Wak Jeng.
0: Bukan istri kamu saja yang banyak angin. Si Melur dan si Aminah itu banyak angin juga tuh. Itu kalau mereka sampai bertiga berkumpul, wah bisa jadi puting beliung. Ini aku ada bawakan soto Brunei dan Bika Ambon. Soto Brunei ini tadi Melur yang bawakan, sedangkan yang Bika Ambon ini si Aminah pula yang bawakan.
1: Oh, sekarang ni awak dah buat servis hantar kelapa ke hantar makanan?
0: Entahlah, ini tadi si Melur dan si Aminah datang ke kedai saya. Ya, mereka bawakan sekalian makan ini. Mungkin mereka ingin membujuk hati saya. Ya, mereka pikir bisa membeli aku gitu. Ingat ya, aku ini tidak mampu disogok, tidak makan rasuah. Aku ini seorang yang berpegang pada janji. Yang sedikit itu sama dibagi, biar semua rasa, jangan tamak sendiri, mau makan semua.
1: Memang kebetulan, Wak Jeng, memang kebetulan. Aku pun ada buatkan roti canai pagi tadi. Bancuh punya bancuh tepung tu, banyak pula keping roti yang aku dahuli. Ni, kamu tak pernah makan roti canai kan, Wak Jeng? Apa kata kalau kamu rasa? Sekejap ya, aku ke dapur sekejap, ambil roti canai tu untuk kamu. Tunggu sekejap.
0: Gak usah repot. Aku masih banyak pekerjaan nih. Nanti kalau sudah selesai pekerjaanku, mungkin aku bisa mampir lagi ya untuk makan roti canai yang kamu tawarkan itu. Aku pergi dulu ya, buru-buru nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, apa hal Wak Jeng ni? Temu-temu pula nampak tu. Wak Jeng, elok-elok bawa motor tu, jangan pantai bawa racing pula. Wih, lajunya.
2: Ni dah kenapa pula ada makanan si Melur dengan si Aminah kat meja makan ni? Hei, ni tak lain tak bukan. Mereka nak sabotaj aku lah ni kan. Entah apa yang mereka masukkan ke dalam makanan ni. Tak tahulah.
1: Astaghfirullahalazim. Apa yang awak cakapkan ni, Siti? Cubalah bersangka baik sikit pada orang. Berdosa besar tahu kamu buat tuduhan melulu macam tu.
2: Selama ni kita duduk sini, pernah ke abang tengok saya ni baik dengan si Melur dengan si Aminah tu? Tak pernah kan bang? Jadi abang jangan salahkan saya kalau saya ni berburuk sangka dengan mereka.
1: Tak baik awak buat perangai macam tu, Siti. Lagipun yang tak baik dengan mereka tu cuma awak seorang aja. Saya elok je dengan diorang tu, tak ada bergaduh pun.
2: Yang abang beria ia sangat nak pertahankan Melur dengan si Aminah tu dah kenapa? Apa ni abang yang sebenarnya Abang, jangan macam-macam tau. Abang tahu kan, barang saya ni macam mana kan? Kalau abang lupa, cubalah buat hal Ni saya ingatkan je.
1: Siti, awak ni kan tak cukup pada orang lain, pada suami sendiri pun awak nak buruk sangka. Awak ni kalau dah tak ada benda yang elok awak nak bercakap, saya rasa lebih baik awak diam je lah. Bercakap pun menyakitkan hati orang. Dah lah, daripada saya melayan awak ni, baik saya makan soto Brunei dengan Bika Ambon yang Wak Jeng bawakan tadi. Ni, awak nak makan tak? Makan sekali, nak?
2: Tak ingin. Bang, mana kelapa yang saya minta Wak Jeng tolong hantarkan tadi? 10 biji. Saya tak sabar nak buat nasi lemak untuk dihidangkan pada delegasi dari RTM, RTB dan RRI itu nanti. Saya yakin bang, makanan tradisi dari Malaysia ni akan menang dalam pertandingan selera serumpun tu nanti. Badan muka semelur dengan Jaminah tu confirm kalah.
1: Yakin sangat awak ni. Ni, Wak Jeng tadi hantar 5 biji je tadi. Sebab kelapa dekat kedai runcit tu dah habis. Dah kena borong dengan Aminah dengan Melur dah.
2: 5 biji? mana cukup 5 biji ni bang? Aduh.
1: Habis dah tak ada bendanya. Nak buat macam mana Siti? Yang awak nak beli sampai 10 biji kelapa tu dah kenapa? Ha? Awak nak buat mandi santan sekali ke apa? Ha, susah-susah sangat awak pakai je santan kotak sama je.
2: Mana sama rasanya bang?
1: Sama je.
2: Nak pakai bahan-bahan yang segar. Eh, dah lah. Bercakap dengan abang ni tak pernah nak menyenangkan hati. Saya pergi parutkan kelapa yang Wak Jeng hantarkan tu tadi lagi bagus. Lagi aduh, baik dah.
1: Elok. Ha, pergi. Ha, baik-baik.

0: Ya Allah, pecah lagi pot bunga ini. Minggu ini sudah 7 pot bunga yang pecah. Ini pasti gara-gara kucing sebelah nih. Pasti nih, kalau tak pandai pelihara kucing, jangan pelihara, ya. Kucing sama tuan sama saja.
1: Eh, siapa suruh awak tanam bunga? Macam nak buat taman bunga? Akan dah susah kucing saya tu nak lalu. Lain kali kalau tak nak pasal bunga awak tu pecah, awak buatlah laluan khas untuk kucing saya. Kesian manja mama ya. Dia kena marah lah. Tak apa, mama marah balik ya.
0: Eh, kamu fikir kucing kamu itu VIP sampai saya buatkan jalan untuk kucing kamu? Kamu itu kan sebagai tuannya, harusnya lebih tahu cara untuk mengurus kucing itu. Jangan suka seenaknya juga masuk dalam kawasan orang.
1: Kalaulah binatang tu kan ada akal seperti manusia, tentu kita sebagai manusia ni tak banyak merungut.
0: Mana mungkin. Selagi namanya itu manusia, tak akan pernah merasa cukup, Melur.
1: Macam awak kan?
0: Awas kamu ya. Oh, mungkin kamu sudah terlalu banyak makan sehingga kamu juga lupa bagaimana gaya air tangan dari Indonesia ya, Melur ya.
1: Awak nak pukul saya? Pukul kalau berani. Awak pergi setakut.
0: Siapa bilang juga aku memukul kamu?
1: Tadi kamu bilang.
0: Itu perbuatan manusia yang tidak berbudaya. Saya mau mencabut bunga-bunga kamu ini.
1: Apa?
0: Biar kamu tahu rasa apa yang aku rasakan.
2: Aminah. Melur. Apa yang kecoh-kecoh ni?
0: Ini, ha? Melur.
2: Kamu berdua ni tak malu ke? Berkelakuan macam budak-budak ni. Budak-budak pun tak macam kamu berdua lah. Apa halnya ni?
3: Waduh-aduh, kamu berdua ada apa sih? Ramai sekali tengok tuh orang memperhatikan kamu berdua. Kamu berdua itu sudah tua. Untuk apa sih bertengkar sampai begini?
2: Kalau apa-apa masalahnya, kita selesai dengan cara beradab, cara elok. Ni korang bertekak macam ni, takkan selesai apa-apa pun masalah. Makin bertambah lagi masalah ada. Tak boleh ke duduk bincang elok-elok? Tak boleh?
0: Abang, manusia seperti Melur ni bukan bisa dibincang baik-baik. Dia rasa dia paling baik kali. Dia rasa dia saja yang betul. Kucingnya tuh yang pecahkan pot bungaku. Rusakkan bunga saya juga. Tapi dia tetap merasa yang dirinya tuh tak salah. Apa begitu orang yang beradab, bang?
1: Manalah saya nak tahu yang kucing saya tu nak masuk dalam kawasan rumah kau. Kalau aku tahu, Abang Musa dan Wak Jeng, fikir saya nak biarkan ke kucing kesayangan saya ini masuk ke dalam kawasan rumahnya ini? Tak ingin.
3: Ya, sekurang-kurangnya kamu kan bisa lebih tahu bagaimana menjaga kucing kamu itu. Jika kucingnya tidak bisa dijaga, ya masukkan saja ke dalam kandangnya. Saran saya seperti itu.
2: Betul tu? Betul tu belum? Kalau kamu tak boleh nak harapkan orang lain untuk jagakan kucing kamu tu, bukan baru sekali ni orang dah mengadu tentang kucing kamu ni. Sebelum ni, kucing kamu tu bantai membuang kat depan rumah aku. Aku diam ke lagi. Tapi kalau dah sampai berkali-kali kucing kamu tu rosak ke harta benda orang lain, kamu kena ambil tindakan, Melo.
3: Betul.
2: Usah dipandang mudah benda-benda macam ni. Kita ni hidup berjiran, bukan semua nak hidup aman.
1: Semua orang asyik nak nampak salah saya je. Aminah je yang betul. Tak ada yang benar mereka Aminah belaka. Nyampah.
0: Empaskan aja tu pintu, kuat-kuat aja biar roboh sekalian dinding tu, Melur. Sekalian aja kamu pindah dari sini. Aku udah benci kali. Jangankan orangnya ya, Melur ya. Melihat bumbungnya aja enggak sudi.
3: Wah, kuat betul ya pintunya diempas. Macam-macam lah ulah manusia nih ya, Musa ya. Makin tua, makin banyak ulahnya.
2: Tapi masalahnya, Wak Jeng, kita tak boleh biarkan tu, Wak Jeng. Ini kalau dibiarkan, dia makin melarat pula nanti.
3: Betul, harus selesaikan ini masalahnya.
0: Abang! Abang buat apa kat rumah Melur dengan Aminah tu?
2: Ayolah, abang balik.

0: Kita kini berada di pertandingan Selera Serumpun 2023. Siapakah yang bakal membawa pulang uang tunai sebanyak 10 juta rupiah? Dan masakan siapa yang bakal memenuhi ruangan meja untuk dihidangkan kepada delegasi daripada Radio Republik Indonesia, Radio Television Malaysia, dan Radio Television Brunei? Sama-sama kita nantikan dengan penuh deparan.
1: Aminah, Aminah akan masak apa itu untuk Selera Serumpun hari ini?
2: Saya mau bikin opor ayam kuning dan nasi uduk. Kalau di Indonesia Pak Khalid ya, makanan ini adalah salah satu hidangan tradisi populer untuk sarapan. Jadi ibu saya itu juga selalu menyediakan nasi uduk ketika menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi hari ini saya ingin menyediakan menu buat ini, buat santapan Pak Khalid dan dengan juri tentunya. Saya yakin sih pasti saya yang menang.
1: Insyaallah. Dulu rajin juga istri saya yang buatkan nasi uduk opo ayam kuning ini. Sekarang ini kami lebih banyak makan di luar berbanding di rumah. Yalah, dah tinggal berdua je kan. Anak-anak semua dah merantau. Bagaimana pula dengan awak, Melur? Apa yang awak masak ni?
3: Sudah tentulah saya akan masak makanan tradisi negara kita dari Brunei, Bang Khalid. Ambuyat. Saya tahu Bang Khalid pasti rindukan makanan ini, bukan?
1: Wah, ambuyat. Allah, rindunya saya dengan masakan itu. Teruslah teringatlah saya dengan kampung halaman. Kalau masa arwah mak saya masih hidup dulu kan, arwah mak saya pasti akan buatkan ambuyat sebagai salah satu hidangan wajib bagi buat untuk menyambut hari raya Aidilfitri ketika di Brunei lah. Wow. Terima kasih Melur. Kerana telah mengembalikan semula zaman kanak-kanak saya. Rindu sangat.
3: Ada harapan tak bang untuk saya menang ni? Ha bang? Saya boleh menang bang?
1: InsyaAllah. Bagaimana pula dengan awak Siti? Apa yang awak masak ni?
4: Saya bawakan antara makanan tradisi teristimewa dari Malaysia untuk Pak Khalid dan para juri, iaitu nasi dagang. Setiap kali Syawal di tempat kami, wajib tahu ada menu ini di atas meja. Pak Khalid pernah makan nasi dagang?
1: Pernahlah nasi dagang. Setiap kali saya pergi melawat besan saya di Malaysia itu, pasti mereka akan hidangkan kepada saya nasi dagang. Dia makan sekali dengan lauk kari kan?
4: Betul.
1: Alah, rindu pula dengan besan saya ni.
4: Tak apa. Hari ini saya akan rawat rasa rindu Pak Khalid tu dengan nasi dagang ni. Air tangan saya ni pun tak kurang hebatnya tau. Saya yakin saya boleh menang.
1: InsyaAllah. Buat yang terbaik semua ya. Okey, saya pergi dulu ya.
5: Siti.
4: Hei, abang ni dah kenapa? Orang tengah sibuk nak memasak ni. Abang nak buat cemas pula kat sini. Mana kelapa yang saya minta abang bawakan ke sini? Abang tolong parutkan kelapa ni tau. Jimat sikit masa. Abang boleh tegak lagi tu buat apa? Cepatlah. Nasi dagang saya ni nak siap dah tu. Lepas ni saya nak masak kari ikan pula. Cepatlah abang.
5: Itulah yang abang nak bagi tahu awak sekarang ni. Ni kelapa awak hilang.
2: Kelapa saya juga hilang.
6: Mari. Ayo cepat dibeli sebelum habis. Dapatkan kelapa segar hanya ada di kedai Wak Jeng.
5: Wak Jeng? Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua? Bukankah Wak Jeng kata semalam stok kelapa dekat kedai Wak Jeng dah habis? Kan?
7: Aku baru dapat tadi pagi dari vendor aku.
5: Wak Jeng jangan nak tipu lah Wak Jeng. Saya ni baru je jumpa dengan vendor yang selalu hantar kelapa ke kedai runcit Wak Jeng tu. Dia kata sekarang ni kelapa memang tak ada stok. Kalau ada pun minggu depan baru ada stok kelapanya. Ha? Cakap betul?
4: Baik Wak Jeng cakap betul-betul. Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua?
2: Ngomong Wak Jeng, ngomong.
3: Cakaplah Wak Jeng. Jangan kata Wak Jeng ni sebenarnya.
7: Ya, aku yang ambil kelapa kalian semuanya.
2: Wah, saja.
5: Aku betul-betul tak sangka lah, Wak Cheng. Selama ni engkau antara orang yang akan mendamaikan orang lain apabila mereka saling bertelagah. Tapi kali ni kau sendiri yang membuat hal pada semua orang. Aku tak sangka betul lah.
1: Kenapa awak buat macam tu, Wak Cheng? Apa niat engkau sebenar?
7: Ya, saya buat sebenarnya saya ingin mencari uang lebih, Pak Halid. Kedai saya itu banyak menanggung hutang. Awalnya sih saya pikir mampu menyediakan stok kelapa dengan banyak tanpa ada masalah. Tapi saya tak sangka pula stok kelapa bisa habis. Jadi
5: kamu ambillah kelapa-kelapa yang kamu beli daripada kedai kamu sendiri. Ha? Lepas tu kamu jual semula dekat pesta selera rumpun ni dengan harga lebih tinggi sebab kamu tahu diorang yang masuk dalam pertandingan ni sangat terdesak nak menang. Betul tak apa yang aku cakap ni, Wak Jeng? Ai kena juga dari kang. Betul tak?
7: Ya, ya.
3: Saya tak sempat pun nak masakkan lauk pedas yang berkuah untuk amuyak saya. Amuyak saya takkan lengkap ni tanpa lauk pedas. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni, ya, Wak Jeng? Saya benci Wak Jeng ni.
4: Saya sempat masak nasi dagang je. Tu pun nasib baik. Saya bawa santan kotak emergency saya tu. Tapi dah habis. Lauk kari ikan tak sempat saya nak buat. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni?
8: Aduh, saya juga ni sempat cuma opor ayam aja. Tapi enggak sempat juga masak nasi uduk. Aduh, itu pun Siti tadi sempat berikan kepada saya santan kotak yang emergensinya itu. Tapi bagaimana ya untuk lengkapkan makanan tradisi saya?
5: Hai. Dalam tak berapa nak ngam tu pun awak kongsikan juga santan kotak awak dengan si Minah.
4: Habis tu dah orang tengah dalam kesusahan. Saya bantulah. Lagipun dia kata dia nak gantikan dengan santan segar selepas dia parut kelapa yang dia beli daripada Wak Cheng. Tak sangka pula kelapa dia pun hilang.
5: Aduh, habis tu dah buat macam mana ni? Kalau nak diparutkan kelapa-kelapa yang ada pada Wak Cheng tu takkan sempat. Sebab masa masak dah nak habis dah ni. Lainlah kalau Wak Cheng jual santan mungkin sempatlah juga. Pak Khalid, macam mana ke Pak Khalid?
1: Apa kata begini, kita gabungkan semua menu yang sudah siap itu.
2: Maksudnya?
1: Maksudnya Siti dah siap masak nasi kan? Aminah dah siap masak opor ayam. Melur pula dah siapkan ambuyat. Kita gabungkan ketiga-tiganya menjadi satu menu.
5: Bagus juga idea tu.
4: Nasi dagang saya dimakan dengan opor ayam Aminah.
8: Hey, opor ayam saya disatukan dengan nasi dagang Siti dan ambuyat melur.
3: Sedap ke?
1: Saya sudah cuba, rasanya sedap dan lengkap tetapi tidak merosakkan keaslian rasanya. Saya yakin para juri yang lain juga pasti akan suka dengan gabungan ini.
5: Gabungan makanan tradisi Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Barulah selera serumpun. Hakikatnya kita ni serumpun dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Jadi tak perlulah kita nak saling tunjuk hebat sedangkan setiap di antara kita ni mempunyai kelebihan masing-masing. Betul tak?
2: Betul.
5: Wak Jeng, ada apa-apa nak cakap?
7: Teman-teman semua, saya minta maaf ya. Saya tamak. Saya hilang kewarasan akal sehat sejenak. Saya lupa persahabatan kita hanya karena hutang. Saya janji saya tak akan ulang lagi.
5: Lain kali Wak Jeng, kalau ada apa-apa masalah jangan simpan sendiri Wak Jeng. Ceritakan pada kami semua. Apa gunanya kami semua sebagai kawan? Betul tak Melo? Sebagai jiran dia ni. Betul tak Siti Aminah?
2: Betul.
5: Dan tentu kami akan bantu ni Wak Jeng semampu dan seadanya.
7: Terima kasihlah atas perhatian kawan-kawan semua.
4: Nak tanya? Duit hadiahnya nanti. Macam mana nak bagi kan?
5: Itu juga dipikirnya Pak Khalid. Orang selesaikanlah masak ni dulu. Ada dah cepat masak. Pak Khalid, juri ni dah sampai ke belum Pak Khalid?

Demikian Drama Radio Selera Serumpun. Produksi bersama RRI, RTM, dan RTB. Penulis naskah Dewi Susanti Ahmad Sah. Dengan para pelaku, Salmi binti Haji Ibrahim RTB, Harun Al-Rasid RRI, Astiana RTM, Eni RRI, Fazren RTM, Haji Azizul RTB, dan Tamara RRI. Musik dan montase Eko Ramaputra dengan sutradara Eni Satria. Saudara pendengar, sampai jumpa.

0: Gema Angkasa, RRI Ranai mempersembahkan drama radio Awan Hitam di Bukit Senja.
1: Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini.

0: Ya mak, ya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
0: Alhamdulillah. Terima kasih nak. Terima kasih.

0: setiap melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
1: Mida, Pak Mida. Kau di sini rupanya Mida. Setiap hari temenung macam ni. Sampai kapan kau akan sedih terus Mida? Abang juga sedih Mida kalau melihat kau macam ni.
0: Mida sudah ikhlas Bang.
1: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
0: Abang suruh Mida lupa. Tapi kenapa Bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu Bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.
1: Kalau kau memang ingin tahu semuanya Mida, baiklah. Sekarang abang akan ceritakan semuanya.

0: Jalan ni.
1: Eh, kau Mak Dun.
0: Hai, kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah Mat, memang beginilah aku ni.
0: Tapi kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran? Jai, Jai, ku kan dah cakap, baiknya kau ikut caraku.

0: hasil banyak, kerja tak sulit. Tak perlu kita jauh-jauh ke laut berhari-hari tak pulang.
1: Ya, ya, Mak Dun. Dari dulu kan kau tahu, cuma ini yang aku bisa. Dari Lupe dan Kyle inilah rezekiku, Mak Dun.
0: Kau jangan tersinggung begitulah, Jai. Kita kan udah lama berkawan. Aku tak tega melihat kau susah terus, Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah. Kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai. Duit.
1: Mak Dun. Duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu, ya.
2: Hari dah siang. Kenapa abang belum juga pulang, ya?
3: Apa kerja Ramidah tu, ya? Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung. Kalau boleh, saya nak bertanya, kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
2: Kau, Joya. Hari dah siang ni, Joya. Tapi kenapa, ya? Banjalan ni belum juga pulang-pulang.
3: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Tak mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
2: Dah, Joya. Cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku, ya, buat kupuk ikan di belakang tu.

0: Kalau ada kahwa, lebih sedap lagi ada kenas nih. Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tuh?
1: Belum bang, kenasnya baru aja Midah rendang nih ha.
0: Segur rasa kena kopi ini. Ha, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar? Azhar?
2: Ya, ya.
0: Ha, kemarilah. Temankan ayah minum kopi nih. Eh, dah siap rupa.
1: Iya, ni kernasnya bang.
0: Ha, sini, sini dah kernasnya. Hai, mana kicah lada ni? Manalah mantap macam ni?
1: Banyak nu, acik abang ni ya. Tadi nak kernas, inilah kicah pula.
0: Kalau nak buat, kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
1: Iya, iya, Midah buatkan kicahnya.
0: Ha, gitulah istri yang baik. Masuk surga kau nanti, Midah. Eh, Zar, kenapa kau ini termenung saja? Ada hal yang dikabur ke? Ha, kasih tahu ayah. Ceritalah.
2: Ya.
0: 6
2: bulan lagi Azhar lulus SMA. Azhar kenye nak lanjutkan sekolah kuliah ke luar daerah. Boleh ya?
0: Ha, ya boleh lah Zar.
2: Iya, boleh ya. Ayah izinkan Azhar kuliah. Tapi biaya kuliah kan tak sedikit ya.
0: Untuk hal itu usah kau pikir Zar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi sedegar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: Semakin hari semakin susah saja nak cari ikan kat laut nih. Kalau macam ni terus, macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai, Jai.
2: Engkau, Madun.
1: Kenapa kawan, kau termenung saja? Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
2: Nah, kau cari di tempat lain sajalah, Madun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup

0: Abang tak melaut ke? Abang nak nembang apa pakai sinso ni?
1: Ya. Abang nak ke hutan.
0: Ke hutan?
1: Ya, Midah. Hutan di gunung tu. Aku lelah kerja melaut terus. Tak ada hasil.
0: Tapi, Bang, nembang kayu tu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tu, Bang, kalau ditebang nanti banjir, Bang.
1: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah.
2: Lelani! Lelani!
1: Engkau Basri.
3: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini, Bang. Pekerjaan ini berbahaya. Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir, Bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara, tahu tak?
1: Ah, diam kau Basri. Apa sekarang sebagai tok ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke, ha? Selain ngurus pekerjaanku?
3: Bukan gitu, Bang.
1: Nah, terus?
3: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
1: Alah kau ni Basri, apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi tuan ulu Basri di kampung ini. Pergi Basri, pergi. Kau tahu kan siapa aku ini Basri?

0: terkini.
1: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
2: Akan ada banjir?
1: Pendengar, berikut kami sampaikan berita.
2: Ashar.
1: Disampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di kawasan.
2: Coba dengar berita di radio, Nizar.
1: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
2: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
3: Iya, Mak.
2: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: macam mana ni? Bila masa dia pergi maut, semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian. Ayo, ayo. Cepat. Usahakan anak-anak, orang tua, ibu-ibu didahulukan. Ayo, cepat, cepat.
2: Ayah. Ayah masih ada di Bukit Senja. Aku harus segera mencari ayah.
1: Azhar. Azhar. Azhar nak ke mana tu?
2: Ke hutan Bukit Senja atau Ulu?
1: Jangan, jangan, jangan Azhar. Bahaya di sana.
2: Ayah! Ayah! Ayah!
3: Betapa terkejutnya Azhar menemukan tubuh Jailani berada di pinggir jurang dan bertahan pada akar pohon.
2: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya. Azhar, cari sesuatu untuk menarik ayah. Tunggu ya, tunggu.

0: Tidak, Zar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga emakmu saja. Biarkan ayah di sini.
1: Tidak, ya. Kita akan pulang bersama, ya. Ya. Ayo, ya. Ih, pegang kuat-kuat akar ini, ya. Ayo, ya. Kita pulang, ya. Jangan putus asa, ya. Ya. Lihat Ashar, ya. Ya. Mak menunggu kita, ya. Ashar tak akan pulang kalau tak bawa ayah pulang ke rumah, ya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Terima kasih.
2: Begitu deras, menerjang, menghanyutkan tubuh Ashar. Jailani hanya mampu menatap pilu tubuh anaknya yang terbawa arus air. Pupus sudah harapan seorang ayah. Yang ada hanya penyesalan belaka. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

0: Demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Maddun, Marudin sebagai To'ulu, Joyah diperankan oleh Rudiah. Aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindi Islami. Sutradara Asfarizan. Teknik montase Henry dan Agus Susanto. Produser Didi Sukardi dan penanggung jawab Dr. Andes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Your music. He speaks your mind.

0: keserakahan meradang, alam meronta, mengadu pada sang pencipta, meregang, geram, meluluh lantakan semesta.
1: Radio Republik Indonesia Semarang mempersembahkan sandiwara Kabut Hitam di Lereng Semingkir. Naskah ditulis Puas Setianingsih.

0: Anak gendeng gak bisa bikin orang tua bangga.
1: Heh, Pak Nih, ucapan itu doa loh. Mbok yo ucap yang baik-baik untuk anak kita.
0: Memang si Gunawan, anak kita itu gendeng, gak pakai nalar sehat.
1: Alah, Pak Nih,
0: lulus S2 kok terima jadi calo jual beli kendaraan. Kalah sama anaknya Kamto PC, Kamto Buta. Hanya lulus S1 bisa kerja kantoran, punya rumah bagus, mobil bagus.
1: Pak Nih, apapun pekerjaannya yang penting halal. Lagian sejak lulus kuliah dan menikah, dia kan bisa mandiri, Pak Nih. Kita harus bangga.
0: Bel, malu aku sama tetangga. Anak juragan kentang dan tuan tanah di desa Semingkir jadi calo. Ujung-ujungnya merengek kepengen balik ke desa.
1: Pak Nih, harusnya kita tuh bangga. Dia tuh mau berusaha sendiri dari nol loh. Tidak mengandalkan orang tua. Jarang ada anak muda punya pikiran seperti anak kita, Pak Nih.
0: Bangga apanya?
1: Wih,
0: dulu waktu kuliah, anak itu terlalu banyak ikut kegiatan yang gak bener. Jadi relawan bencana lah, relawan ini, itu.
1: Itu namanya anak kita peduli penderitaan orang lain, Pak.
0: Dapat gaji berapa jadi relawan, peduli sama orang lain, tapi gak mikir butuh keluarga sendiri. Gunawan harus kerja kantoran, jadi pegawai pemerintah, biar bisa bikin bangga bapaknya. Gak peduli harus bayar berapapun, aku sanggup.

0: Semoga bapak dan ibu baik-baik saja di desa. Kalau hujan deras seperti ini, jadi kepikiran. Semoga tidak terjadi longsor atau banjir lagi.
1: Aku buatkan teh panas gula batu, Mas Gun. Diminum dulu, Mas. Mas, Mas Gun melamun ya?
0: Enggak ngelamun kok, Dek.
1: Nasiti perhatikan, akhir-akhir ini Mas Gun suka melamun.
0: Enggak kok.
1: Mas Gun jangan bohong. Sejak menerima telepon dari ibu beberapa waktu lalu, Mas Gun sering sekali melamun.
0: Jadi kepikiran cerita ibu tentang longsor dan banjir di desa kita, Dek.
1: Nastiti juga sedih, Mas. Jadi ingat almarhum bapak.
0: Itulah.
1: Apa yang dikhawatirkan almarhum bapak dulu, sekarang jadi kenyataan. Warga desa Semingkir memotong pepohonan yang ada dan dialihfungsikan menjadi ladang kentang.
0: Aku jadi malu kalau ingat itu. Gigihnya beliau mengajak warga untuk menghijaukan lagi lereng desa Semingkir ditentang habis-habisan oleh warga, termasuk orang tuaku.
1: Iya, Mas. Karena khawatir kan produksi kentangnya berkurang kalau lahannya ditanami pepohonan.
0: Ya.
1: Ya itulah, Mas. Tanpa memikirkan dampak buruk di kemudian hari. Begini akhirnya.
0: Untung waktu itu, saat aku datang melamar Dek Nastiti, gak ditentang almarhum bapak ya, Dek.
1: Iya, karena bapak tahu Mas Gunlah yang akan meneruskan cita-cita almarhum bapak.
0: Insya Allah. Kita kembali ke desa.
1: Iya, Mas.
0: Mulai lagi melangkah dari awal ya, Dek.
1: Nastiti siap mendampingi Mas Gun dimanapun, Mas. Kita masih punya sedikit tabungan, Mas, untuk modal membuka warung kecil-kecilan di desa.

0: Masa anak juragan kaya raya di desa Semingkir cuma buka warung sak upli. Kecil di pojokan desa lagi.
1: Semprul kamu itu.
0: Yalah Kang.
1: Bukannya kasih jalan keluar, malah ngenyek itu.
0: Iya.
1: Dikiranya aku gak pusing apa mikir anakku itu.

0: Lah ya gimana, bener
1: Pak? Mosok bohong. Jujur Sin, aku malu. Anakku yang berpendidikan tinggi cuma buka warung. Berapa hasil dari jualan jajanan seperti itu coba? Apa cukup untuk menghidupi mereka berdua?
2: Begini Kang,

0: kaya Kang. Kasih modal anakmu.
1: Suruh buat modal untuk dipinjamkan ke orang-orang yang butuh. Kasih bunga 20%. Beres. Uang datang sendiri nanti.
0: Kan?
2: Iya, iya.
0: Percaya kan?
2: Iya, iya. Iya, iya juga. Iya, Sin. Modal cepat balik.
1: Iya.
2: Kalau modal sudah balik kan uangku bisa aku minta balik lagi.

0: Dengun kok diam saja dari tadi?
1: Maaf, Lek. Terpesona melihat Lek Kamto menyiram dan menyiangi bibit sengon sebanyak ini.
0: Heran ya, Den. Orang buta seperti saya nyiangi dan nyiram bibit.
1: Iya, Lek. Nyiramnya bisa rata. Hebat, Lek Kamto. Padahal maaf. Maaf ini, Lek. Lek Kamto kan gak bisa melihat tanaman yang disirami berada di sebelah mana.
0: Gampang, Den.
1: Loh.
0: Kalau di rumah sendiri atau di masjid, insya Allah hafal. Tinggal hitung berapa langkah dari pintu ke pekarangan, terus ke kiri berapa langkah, urutkan saja.
1: Oh.
0: Kalau ragu-ragu baru pakai tongkat ini biar enggak nabrak-nabrak.
1: Wah, hebat Lek Kamto. Kagum saya sama Lek Kamto.
0: Orang seperti Kamto ini apanya yang dikagumi, Den? Cacat, buta, dianggap orang gendeng, enggak mau nerima yang pandum.
1: Wah.
0: Orang buta kok angen-angen hijaukan lereng. Itu kan namanya cibul gayuh lintang, Den.
1: Oh.
0: Mengharap sesuatu yang mustahil, kata orang-orang begitu, Den.
1: Ya itu yang membuat saya semakin kagum sama Lek Kamto.
0: Alah,
1: justru saya heran. Kenapa bukan mereka yang awas, yang bisa melihat, bukan mereka yang bisa leluasa bergerak dengan tangan dan kakinya, bukan mereka yang bisa mendengar, yang bergerak. Kenapa justru Lek Kamto yang buta dan Kang Man yang tuli yang tergerak?
0: Ya, karena mereka mungkin tidak pernah merasakan apa yang pernah aku dan Man rasakan, Den.
1: Hah? Maksud Lek Kamto?
0: Begini, Den. 2 tahun lalu di desa Semingkir ini terjadi longsor dan banjir bandang.
1: Oh.
0: Karena hujan deras beberapa hari, Den. Saat itu kebetulan aku sama Man duduk di teras. Tiba-tiba terdengar suara kentongan dan teriakan orang-orang, Den.
1: Lalu bagaimana Lek Kamto dan Kang Man bisa selamat?
0: Alhamdulillah, Allah menyelamatkan kami. Bahrun segera menuntunku untuk mengungsi. Man sempat terseret arus, Den. Dia tuli, gak mendengar teriakan kami. Dia tersangkut dan berpegangan pohon mangga di depan rumah. Diselamatkan tim SAR 1 jam kemudian.
1: Allah menjaga dan melindungi sampean, Lek.
0: Beginilah nasib orang cacat, Den. Saat bencana, siman yang tuli gak bisa mendengar kentrungan tanda bahaya, gak dengar omongan yang teriak nyuruh ngungsi, bingung, ya. Panik ketika tahu-tahu air bah datang, Den.
1: Benar, Lek.
0: Aku yang bisa dengar juga bingung. Semua pada teriak, suruh lari. Mereka kira mudah apa bagi orang buta lari menyelamatkan diri di tengah bencana seperti itu.

0: Bone, Gunawan dari mana seharian? Sore baru pulang ke rumah. Lama-lama darah tinggiku kumat. Anakmu itu maunya apa? Dikasih modal, nolak. Sekarang kumpulnya sama orang buta, orang tuli. Gak jelas kerjanya apa. Kerjanya tiap hari ngobrol sama mereka, muter desa. Kayak orang stres.
1: Pak, Gunawan itu sudah dewasa. Sudah tahu mana yang baik dan yang buruk.
0: Mel, kalau dia tahu yang baik, pasti mau menerima tawaran modalku. Tinggal ongkang-ongkang di rumah, orang yang butuh duit pada datang pinjam dan mengembalikan dengan bunga sesuai keinginan kita. Diajak sugih, diajak kaya, kok malah ogah-ogah, gak mau.
2: Kang Bandi, cilaka Kang, ciloko Kang, Kang.
1: Ada apa Kang Warsin?
0: Siapa yang cilaka? Ada apa Sin?
2: Begini Kang, anak sampean memang stres. Lu ketularan gendeng Kang, gila.
1: Kang Warsin, kalau ngomong yang jelas toh, biar aku gak ikutan bingung.
0: Iya Sin, Sontoloyo tenan kamu. Datang bikin panik. Kenapa? Tenangkan dulu pikiranmu, terus ngomong yang jelas.
2: Begini Kang, sampean nyuruh Eman nanam sengon di ladang sampean yang sebelah utara itu Kang.
0: Apa?
2: Aku lihat tadi Eman nanam bibit sengon di ladang sampean.
0: Wong budek, kurang ajar. Seenak perutnya nanam di ladang orang. Memang tanah nenek moyangnya apa? Kurang ajar. Ayo Sin, temani aku ke sana.
1: Pak Ne, besok saja, ini kan hujan. Hujan terus begini mau nekat ke ladang,
0: eh? Gak bisa, harus sekarang. Ayo Sin.
1: Pak Ne, ini hujan deres. Besok saja toh. Pak, dikasih tahu kok.

0: Sebaiknya balik rumah saja, Kang. Ini hujannya semakin deras, Kang. Dingin lagi, Kang.
1: Balik-balik, enak saja kamu. Sana kalau kamu mau balik, dasar penakut.
0: Lihat, Kang. Arus air di lereng itu deras sekali, Kang. Ini bahaya, Kang. Ayo pulang, Kang. Ayo.
1: Pulang sana. Dikira takut apa?
2: Kang Bandi, tanah pereng bergerak, Kang.

0: Pendengar, demikian akhir cerita Kabut Hitam di Lereng Seminggir. Naskah ditulis Puas Setianingsih. Didukung oleh para pemain Arfon Satyaratsunu sebagai Gunawan, Pak Bandi dimainkan oleh Sumiyadi, Rosma Andari berperan sebagai Bu Bandi, Warsin dimainkan Aris Budi, Sekar Asih sebagai Nastiti, dan Warseno memerankan Kamto. Operator produksi Mulan Ardana. Pengarah acara Ririn Erna. Selamat berpisah, sampai berjumpa kembali di lain kisah.
1: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.

0: 90,6 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program 1. Pendengar, pakaian juga menjadi salah satu penunjang kualitas tidur seseorang. Jika kamu memakai yang kurang sesuai, tentu dapat memicu ketidaknyamanan sehingga membuat harus mengalami insomnia, di mana kondisi ini termasuk ke dalam pola hidup tidak sehat. Oleh karena itu, Anda perlu tahu cara untuk memilih pakaian tidur agar jadwal istirahat tersebut dapat terpenuhi sesuai porsinya. Nah, pendengar, ada beberapa tips untuk memilih pakaian tidur yang nyaman untuk Anda. Di antaranya yaitu, pilih yang berbahan adem dan mudah menyerap keringat. Anda perlu memilih pakaian tidur berbahan adem dan mudah menyerap keringat, misalnya sutra atau silk yang memiliki karakteristik tebal, licin, tidak mudah kusut, serta anti gerah. Ditambah adanya sifat hipoalergenik yang dapat mencegahmu dari alergi kulit. Lalu Anda juga bisa memilih pakaian tidur berbahan katun berkualitas yang berasal dari serat kapas alami. Bahan seperti ini memiliki sensasi sejuk, mampu menyerap keringat, tahan lama, dan tidak mudah rusak. Dengan begitu, Anda bisa beristirahat dengan lebih nyaman.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pendengar, selanjutnya tidak bisa sembarangan memilih warna baju. Nah, warna baju juga disebut memiliki pengaruh dalam menentukan kualitas tidur. Disarankan memilih warna yang kamu sukai atau pastel lembut, di mana dipercaya akan memicu rasa kantuk lebih cepat. Beberapa di antaranya ungu muda, koral, dan krem yang membuat suasana semakin tentram dan tenang. Selanjutnya, Anda bisa memilih ukuran yang longgar. Tidur merupakan momen di mana Anda harus menenangkan tubuh serta pikiran. Maka dari itu, usahakan memilih pakaian yang ukurannya longgar atau lebar. Tujuannya agar bebas bergerak dan nyaman selama waktu istirahat tersebut. Selain itu, pakaian tidur yang longgar juga dapat memperlancar sirkulasi darah serta membiarkan kulit bernapas secara bebas. Beda halnya dengan ukuran pas badan, di mana Anda tidak akan merasa nyaman, bahkan membuatmu terbangun. This is my station.

0: 90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Pendengar masih dengan tips cara memilih pakaian tidur yang nyaman untuk Anda. Di antaranya yaitu tentukan model yang membuat Anda nyaman. Model juga mempengaruhi kenyamanan sebuah pakaian, termasuk yang digunakan untuk tidur. Bagi para wanita disarankan memilih tipe dress karena cenderung lebih tipis, sederhana, dan terkesan girly. Pakaian tidur seperti ini juga memungkinkan sirkulasi udara ke kulit menjadi lebih baik. Selain itu, mampu memberikan sensasi sejuk dan nyaman di kulit saat Anda menggunakannya. Tak hanya dress, model kaos dan celana pendek juga disarankan untuk berbagai kalangan karena dikenal paling nyaman memilih bahan seperti ini. Nyatanya lebih mudah menyerap keringat serta selalu membuat pemakai merasa adem meski warnanya sudah agak pudar. Dan yang terakhir pendengar, pilih pakaian serba panjang di saat cuaca dingin. Nah, pendengar, sudah diketahui bahwa di Indonesia jarang menyediakan penghangat ruangan seperti negara empat musim. Selain mengandalkan selimut, Anda perlu memilih pakaian tidur serba panjang saat cuaca dingin atau hujan. Pastikan seluruh tubuh Anda tertutup oleh pakaian tersebut agar dapat merasakan kehangatan. Dengan begitu, tidur akan menjadi lebih nyenyak dan Anda akan terhindar dari insomnia yang kerap mengganggu. Itulah tadi beberapa tips yang saya berikan untuk Anda dalam memilih pakaian tidur yang nyaman agar Anda bisa terhindar dari insomnia.
1: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.

0: sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone, karena itu aku udah matiin, aku udah simpen, dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi, kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya kalau masih pakai smartphone itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, wah si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Tempat yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke, sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan, karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HP-ku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu, untuk kalau ada apa masalah, yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir, karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah, tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada. Jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu, kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu, karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak, sorry aku nggak, kamu misal aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp? Pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu. Director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa? Orang,
1: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media tuh aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang tuh keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, aku I have my life is shit gitu kan, karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh sih ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet apa pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku ingat banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga, itu adalah hadir, being present, itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
0: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
1: Banget. Aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
0: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih Kak?
1: Maksudnya kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu, gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu, maksudnya kita nggak tahu kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu, dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir, oke, berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po," gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. "Hey, Men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan karena kita udah lama banget nggak komunikasi. Sampai sekarang nggak dibales. Jadi kayak aku mikir dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia, maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu, atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang. Dan aku yang jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena
0: betul, kan back and forth
1: yang namanya
0: kan?
1: Iya gitu, jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nik, kita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu. Soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya sekalian aja.
0: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
1: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu karena aku selalu punya tablet ini, dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
0: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, betul, replacement activities gitu. Nah sekarang betul, waktumu betul. Itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
1: Yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku kemarin aku masuk buku kedua, aku baca, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah enggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya nggak gampang ke-distract juga karena orang nggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi itu.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program Mas 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Oh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Masatu, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RR Bengkalis di mana saja berada. Syukur alhamdulillah pendengar, di hari ini Minggu 16 Agustus 2026 kembali saya Maimunah Ismail hadir menemani Anda. Salam sehat dari kami, semoga sehat selalu dan selamat mengawali aktivitas Anda di akhir pekan ini pendengar. Semoga lancar, diberikan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, diinformasikan juga untuk saat ini sudah masuknya waktu sholat fardu subuh untuk Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Dari studio RR Bengkalis kami juga mengucapkan selamat melaksanakan sholat fardu subuh. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya pendengar, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Qur'an dan juga nanti akan dirangkaikan dengan rangkaian lagu-lagu religi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.

0: kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya.
1: Hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa.

dan bunda. Mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar, perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah, pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan bunda? Tidak pernah dihiraukan rasa sakit yang mendera, apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan, itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan, kita bermunajat, kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rabb. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rabb. Jika mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbana, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah, jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rabb, rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbat, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan hebat tanpa mereka, ya Rabbi. Mereka yang telah membuat kami seperti ini, mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah, jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan mereka. Selamatkan.

Ya, pendengar masih bersama kami Pro Satu RR Bengkalis, peringat semangat pagi untuk Anda di saat ini dan semangat ya mengawali aktivitas Anda. Jangan lupa juga untuk selalu berdoa, ucapkan basmalah tentunya pendengar sebelum melakukan pekerjaan, dan akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah ya, dengan membiasakan diri sebelum melakukan sesuatu mengucapkan basmalah dan akhiri dengan alhamdulillah. Semoga saja apapun yang dikerjakan mendapatkan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala serta kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pendengar masih bersama kami di Lintas Bekal Pagi. Seperti biasa nanti kami akan ikuti Mutiara Pagi bersama Pro Satu RR Pekanbaru sesaat lagi untuk Anda pendengar.

Ya, pendengar, rangkaian lagu-lagu religi kami cukupkan sampai di sini. Pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RR Pekanbaru untuk mengikuti mutiara pagi.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, segera akan Anda ikuti Warta Rio Pagi untuk hari ini, Minggu 16 Agustus 2026.

Selat Kabupaten Indragiri Hilir. Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong penguatan koperasi yang melibatkan penyandang disabilitas dan pelaku UMKM. Walta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walta Riau Pagi selengkapnya, edisi hari Minggu 16 Agustus 2026, bersama saya, Dini Oktariani.

0: Edisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
1: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Dengan pemerintah Provinsi Riau terus mendorong penguatan koperasi yang melibatkan penyandang disabilitas dan pelaku UMKM. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Riau mendorong pelaku usaha besar baik penanaman modal asing PMA maupun penanaman modal dalam negeri atau PMDM untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM termasuk penyandang disabilitas. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSB Provinsi Riau Vera Angelica mengatakan kemitraan tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperkuat keberadaan koperasi disabilitas sekaligus membuka peluang pengembangan usaha bagi kelompok masyarakat yang selama ini membutuhkan dukungan. Menurut Vera, salah satu bentuk usaha yang telah dikembangkan penyandang disabilitas adalah produksi batik oleh kelompok tunanetra. Vera menjelaskan melalui kemitraan tersebut pelaku usaha besar diharapkan dapat turut membiayai maupun mendukung pengembangan usaha kecil dan mikro di lingkungan sekitarnya.
4: Kan itu disabilitas, jadi ada ketentuan memang di peraturan saya mohon maaf yang terkait Permensos itu kita memang pelaku usaha harus menggandeng disabilitas juga. Ada berbantuan ini koperasi sebenarnya. Contoh tadi di tayangan video kita ada tampilkan juga disabilitas itu yang tunanetra mereka itu buat batik. Nah sayangnya tadi tidak mungkin barangnya bisa dibawa maunya tadi ya, batik bisa dilihat langsung gitu. Nah itu salah satunya membangun koperasi terus menggandeng PMA-PMDN di sekitarnya. Jadi mereka yang membiayai pembangunan tersebut gitu. Seperti itulah. Ya jadi artinya DPMPTSP Provinsi melalui kemitraan antara pelaku usaha besar itu menggandeng pelaku usaha kecil. Tidak hanya pelaku usaha yang sifatnya menengah saja tapi lebih kepada yang kecil dan mikro. Juga kepada yang pelaku usaha kecil yang disabilitas.
3: Sementara Ketua Koperasi Insan Berguna Nusantara Venti mengatakan koperasi yang baru dibentuk tersebut diarahkan menjadi pusat kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi ini memiliki anggota sekitar 200 orang dan membuka ruang bagi berbagai jenis kegiatan usaha, mulai dari usaha menjahit hingga pembuatan kerajinan tangan. Venti menyebutkan koperasi tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, masyarakat umum juga dapat bergabung. Namun, penyandang disabilitas menjadi kelompok yang diprioritaskan.
5: Anggotanya sebenarnya kalau dari kami yang baru, kami kan baru dibentuk gitu kan, sebenarnya anggotanya ada sekitar 200-an. Bisa untuk provinsi dia, UMKM bisa.
3: Venti mengharapkan anggota Koperasi Insan Berguna Nusantara dapat diberikan pelatihan dan difasilitasi akses permodalan bagi anggota sehingga koperasi tidak sekedar menjadi wadah organisasi tetapi benar-benar mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi anggotanya. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
2: Dapat bantuan dari pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur pengaman pantai kini sedang dikerjakan. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan terus berlanjut agar ancaman abrasi di pulau terluar NKRI itu bisa segera teratasi. Muhammad Isnaini melaporkan.
6: Menjadi garda terdepan NKRI, ancaman abrasi masih menghantui wilayah Kepulauan Meranti. Bagaimana tidak, hantaman ombak Selat Melaka terus mengikis garis pantai, salah satunya Pulau Rangsang di Kepulauan Meranti. Tak hanya mengakibatkan garis pantai mundur, lahan warga juga ikut terkikis. Perkebunan dan pertanian milik warga juga rusak terkena abrasi dan intrusi air laut. Lokasi pembangunan infrastruktur pengaman pantai di Desa Kedabu Rapat, Kecamatan Rangsang, Pesisir, Kepulauan Meranti sepanjang sekitar 293 meter memberikan sedikit harapan bagi warga. Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti Rahmat Kurnia mengatakan pembangunan batu pemecah ombak tersebut merupakan program pemerintah pusat lewat Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera 3 Provinsi Riau dengan total anggaran sekitar 12 miliar rupiah. Meski memberikan sedikit harapan, namun dengan bantuan tersebut jumlah pengaman pantai yang ada saat ini hanya sekitar 3% dari total 90 km garis pantai yang terkikis akibat abrasi.
7: Alhamdulillah kemarin hari Sabtu kita ada kunjungan ke lapangan sama tim dari Ekspedisi Merah Putih. pelaksanaan on schedule, progresnya cukup baik, dan mudah-mudahan akan selesai di tahun ini. Untuk pantai yang di Pulau Rangsang itu sekitar 90 km. Namun sampai saat ini kita baru bisa menangani sekitar 3% dari panjang pantai tersebut, sekitar 6 km. Jadi untuk itu kami terus berkoordinasi sama pihak kementerian maupun provinsi untuk terus melanjutkan pembangunan, karena untuk mengamankan garis pantai, selain itu juga untuk menunjang ketahanan pangan, karena memang sawah kita yang ada di pulau tersebut berdekatan dengan garis pantai.
6: Selain menimbulkan kerugian bagi masyarakat, permasalahan abrasi juga sangat berhubungan erat dengan berkurangnya garis pantai setiap tahunnya. Kepala bagian pengelola perbatasan Gilang Wanawijaya mengatakan setidaknya ada sekitar 10 hingga 20 meter garis pantai terkikis setiap tahunnya akibat hantaman ombak Selat Malaka. Kondisi itu tidak hanya menimbulkan kerugian secara materi, namun juga mengancam wilayah kedaulatan NKRI karena garis pantai terus terkikis dan mundur setiap tahunnya.
8: Sepanjang garis pantai Pulau Rangsang itu semua terdampak, dan diperkirakan memang 10-20 meter itu setiap tahunnya itu terjadi abrasi, sehingga berkurangnya daratan Pulau Rangsang ini, sehingga kita takutnya nanti garis pangkal perhitungan batas negara itu semakin mundur. Nah, makanya dari itu harus sama-sama kita menjaga pulau terluar ini supaya tetap utuh, karena menyangkut dengan kedaulatan negara juga.
6: Gilang berharap program pengaman pantai tersebut bisa terus berlanjut dan menjadi prioritas oleh pemerintah pusat, sehingga lahan perkebunan dan pertanian milik warga bisa terselamatkan dari dampak abrasi yang kian masif terjadi. Kontributor Muhammad Syahini dari Pekanbaru.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Paskibraka Riau akan tampilkan formasi lancang kuning dan selembayung pada upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut Haryo Gunawan melaporkan.
9: Pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Riau akan menampilkan formasi bernuansa budaya Melayu Riau pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 mendatang. Formasi yang disiapkan dalam upacara tersebut mengangkat identitas budaya daerah, yakni lancang kuning dan selembayung. Penampilan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan sekaligus memperkuat nilai budaya Riau dalam momentum peringatan hari kemerdekaan. Pelatih Paskibraka Provinsi Riau, Peltu Marinir Sukri, mengatakan pemilihan kedua formasi tersebut disesuaikan dengan karakter dan identitas daerah Riau.
10: Tahun ini kita mengambil formasi lancang kuning dan formasi selembayung karena kita masih berdomisili di wilayah Riau, jadi kita mengangkat tema kebudayaan Riau.
9: Sementara itu, salah seorang anggota Paskibraka Riau 2026, Melianti, siswi SMK Negeri 1 Dumai, mengatakan kedua formasi tersebut menjadi simbol kebanggaan masyarakat Riau. Lancang kuning dikenal sebagai simbol budaya dan sejarah Melayu Riau, sementara selembayung merupakan salah satu identitas arsitektur tradisional Melayu yang syarat makna. Melianti mengaku telah siap menampilkan formasi tersebut pada pelaksanaan upacara. Ia menyebut seluruh anggota telah mendapatkan latihan secara intensif, termasuk latihan pembentukan formasi, sehingga diharapkan mampu menjalankan tugas dengan maksimal.
11: Sudah siap, karena dalam pelatihan pun kami sudah sangat terlatih dalam pembentukan formasi, sehingga saat penampilan nanti diharapkannya dapat menampilkan yang terbaik.
9: Melianti berharap penampilan Paskibraka Riau dengan formasi lancang kuning dan selembayung dapat berjalan lancar serta menjadi kebanggaan masyarakat Riau. Selain menjalankan tugas pengibaran bendera, para anggota Paskibraka juga diharapkan mampu memperkenalkan kekayaan budaya daerah melalui penampilan yang mereka bawakan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Advokat perempuan di Riau didorong semakin berperan. Kongres Advokat Indonesia atau KAI tekankan keterwakilan dan integritas profesi. Alwi Suryatmaja melaporkan.
12: Peran advokat perempuan di Provinsi Riau didorong untuk terus diperkuat, baik dari sisi keterwakilan dalam organisasi profesi maupun kontribusi dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia atau KAI, Siti Jamaliah Lubis, berharap keterwakilan perempuan dalam setiap kegiatan organisasi, termasuk pelantikan advokat, dapat terus meningkat.
13: Saya mengharapkan sekali setiap ada pelantikan pengurus ataupun pelantikan advokat, minimal 30% adalah perwakilan perempuan. Ya, ke depannya saya harapkan perempuan di muda yang ada di Provinsi Riau ini sebagai advokat, mari berjuang untuk perempuan juga.
12: Sementara itu, Kepala Bidang Hukum Polresta Pekanbaru, Rudi Pardede, menekankan bahwa integritas harus menjadi fondasi utama bagi seorang advokat dalam menjalankan profesinya ke depannya.
14: Yang paling utama adalah integritas. Terus, knowledge is power. Jadi, ayo asah. Dengan ada perkembangan saat ini, ilmu pengetahuan. Sekarang ini kan sudah IT, menurut IT, next specialist, yang profesional, semua sudah berkembang. Karena hukum itu hidup, dinamis, bergerak. Tapi kalau nanti dari kita, apakah di saat ini nanti tidak mau bergerak, seperti ilmu pengetahuan apa ilmu hukum, akan ketinggalan jalan. Sehingga apa? Inilah yang perlu nanti seluruh apa yang di hari ini yang sudah dilantik untuk dipahami.
12: Dengan semakin banyak perempuan yang terlibat dan didukung oleh kualitas integritas serta penguasaan ilmu hukum yang terus diperbarui, profesi advokat diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum yang semakin baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Demikian, Alwi Surat Maja melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, Polsek Sukajadi menangkap komplotan pencurian rumah yang kerap beraksi di Pekanbaru. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Polsek Sukajadi mengamankan dua pria yang diduga terlibat tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Kecamatan Sukajadi. Kedua pelaku berinisial AS dan MS. Keduanya pun diamankan di Jalan Dahlia, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi. Kanit Reskrim Polsek Sukajadi AKP Leo Putra Dirgantara mengatakan peristiwa itu diketahui pemilik rumah setelah menerima pesan WhatsApp dari warga. Dalam pesan tersebut, warga memberitahukan bahwa atap seng rumah milik korban telah dibongkar dan diambil oleh dua pria yang tak dikenal. Atas kejadian tersebut, korban kemudian membuat laporan ke Polsek Sukajadi untuk dilakukan penyelidikan dan polisi pun melakukan penangkapan.
15: Telah dibongkar atapnya, yang mana rumah tersebut dalam keadaan kosong, yang dilakukan oleh dua orang pelaku bersama saudara Angga dan Martini Susanto. Jadi pelaku melakukan aksinya pada malam hari, pada saat rumah itu kosong. Pelaku juga sering melakukan pembongkaran rumah di wilayah Sukajadi. Pada saat diamankan, pelaku sedang bekerja di bengkel pelaku.
16: Total ada berapa tempat yang
15: rumah yang dibongkar oleh pelaku? Di keterangan pelaku sekitar 5 TKP.
16: Pelaku juga ada sedikit pisah.
15: Yang satu orang bersama si Denny residivis sudah 6 kali melakukan hal yang sama.
1: Atas pengungkapan tersebut, warga mengapresiasi aparat kepolisian dan berharap para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.
17: Ya, kami memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian karena sudah menangkap pelaku. Jadi kami tidak merasa khawatir lagi dan berharap ke depannya keamanan di perumahan kami lebih aman lagi.
1: Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolsek Sukajadi. Adapun sejumlah barang bukti yakni satu buah martil, sepeda motor, dua potong besi rangka kanopi, 2 meter kabel instalasi listrik warna putih serta potongan pipa turut diamankan. Kedua pelaku disangkakan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan ratusan hektar mangrove yang rusak di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir. Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong penguatan koperasi yang melibatkan penyandang disabilitas dan pelaku UMKM. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan pendengar, kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi. Kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
1: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

Ya, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Apa kabar untuk Anda pendengar di weekend ini ya? Di hari Minggu, semoga sehat selalu, ceria. Dan pagi ini juga dilaksanakan fun run ya oleh Ekraf. Dan pendengar, mudah-mudahan yang ikut nanti tetap semangat ya. Oke, harus semangat lah, karena juga berapa ya, rutinnya berapa kilo ya kira-kira untuk mengikuti fun run di pagi hari ini.

Ya, masih bersama di Pro 1 RR Bengkalis. Selamat pagi yang lagi menikmati sarapan pagi Anda. Selamat menikmati sarapan pagi yang juga bagi yang olahraganya sekitar rumah, di jalan ataupun hanya di apa ya, lapangan pasir itu. Lapangan pasir Anda di Bengkalis juga banyak tuh yang memanfaatkan waktu di weekend berolahraga bersama keluarga, ya bawa putra-putri ke sana juga bisa menikmati kegembiraan, keceriaan, kebersamaan juga sehat selalu. Karena kalau udah masuk waktu kerja, hari kerja ini tidak bisa melakukan olahraga bareng, ya olahraga bersama. Baik pendengar, masih bersama di Lintas Bengkalis pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RR Bengkalis.

0: padang, hilangkan rasa panok, mari kita berdendang.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara. RRI Indonesia.

Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.

Ya, Beringat, selamat pagi Beringat, dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Tak terasa waktu yang memang cepat berlalu, ini sudah pukul 6.49 menit waktu Indonesia Barat. Ya, selamat berakhir pekan Beringat, banyak kegiatan yang bisa diisi di akhir pekan ya, seperti di weekend hari Minggu ini Beringat, seperti olahraga, nanti jalan-jalan ke tempat objek wisata, atau juga akhir pekan ini banyak juga nih terutama bagi pria ya, untuk melakukan ataupun mengisikan akhir pekan dengan memancing. Oke, memancing ikan. Bukan pancing yang lain ya. Nah, tapi sebenarnya pendengar, memancing itu bukan hanya soal mendapatkan ikan, tetapi juga bisa menjadi kegiatan santai yang bermanfaat. Di antaranya pendengar bisa mengurangi stres ya, karena suasana tenang dan berada di alam dapat membantu pikiran lebih rileks. Lalu pendengar menikmati suasana alam ya, karena memancing juga membuat kita punya kesempatan ya menikmati udara segar, pemandangan dan ketenangan. Juga bisa mempererat hubungan. Jika dilakukan bersama keluarga atau teman, memancing bisa menjadi momen berkumpul dan berbagi cerita. Wow, seru-seruan ya. Nah, ini juga pendengar yang bisa didapatkan ketika memancing ya, melatih kesabaran. Wah, ini memang kesabaran ini memang harus bisa dilatih ya dalam kehidupan ini pendengar. Karena menunggu umpan disambar ikan ataupun dimakan ikan ini mengajarkan pemancing untuk lebih sabar dan tidak terburu-buru. Lalu pendengar, membuat tubuh tetap aktif ya, karena berjalan menuju lokasi, menyiapkan peralatan dan aktivitas selama memancing membuat tubuh tidak hanya duduk sepanjang waktu. Nah, jadi di akhir pekan harus selalu diisi dengan kegiatan yang ramai, yang bermanfaat juga. Sesekali memancing bisa menjadi cara sederhana untuk melepas penat, menikmati alam, sekaligus mengisi kembali energi sebelum kembali beraktivitas esoknya. Ya, bagi yang akan memancing jangan lupa nih bawa pancingnya ya, diperiksa talinya, apakah mata pancingnya sudah oke, umpannya kira-kira mau umpan apa ya. Ada juga tuh kalau orang-orang dulu ya, petuah orang-orang dulu ya, petuah uwanawa ya. Kalau mancing mau dapat banyak ikan, ini biasanya puntunnya apa ya, telingo kuali katanya begitu. Tapi sebenarnya pendengar ya bisa juga ya, ataupun apa tuh umpannya ataupun yang lainnya itu juga ya, sekarang sudah juga banyak ya seperti umpan-umpan yang dijual juga dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau dulu itu cacing ya pendengar ya, untuk umpan pancing. Ya, masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Selamat pagi untuk Anda.

atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosan. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun

0: mendengarkan lagu yang menyentuh atau saat merasa takut, ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
3: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
3: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
3: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
3: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
5: Ya, pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dari Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: pada sekitar tahun 1890-an.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
3: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
1: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan.
4: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
2: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
4: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
5: Kami akan melakukan beberapa survei yang dilakukan bertujuan